0: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi posisi dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
1: Di pantai itu kalau mau diprotek dari abrasi, mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara petronik, dan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti IKN, Forest City.
0: Program InfoCR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan.
3: Membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sunio kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar
3: pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta dan Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan Pesepeda. Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik, menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarot Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, mainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita memberdayakan pesepeda, pesepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
6: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
8: Jadi, kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh Komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
9: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
8: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
6: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
2: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
12: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
11: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah, ya, kita akan berkaitan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
12: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
13: Tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
12: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah

0: Agama. Umrah ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab
1: diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
4: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Hemat saya itu percuma nanti kalau gajinya udah naik. Tapi dia tetap nyari proyekan sampulnya ya, tetap keluarga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan akan dijawabkan selain proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi dagingnya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
5: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
8: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
7: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
9: Saya setuju.
7: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
8: 6 miliar.
7: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
8: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
10: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
8: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Nurdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, terus bersama kami Radio Republik Indonesia Bafandigo. Kami pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan mengudara di 90.3 MHz serta pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pendengar, pukul 9:33 waktu Indonesia Timur untuk lintas siang Bafandigo edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saya Ina Tomiak menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Dengan beragam hiburan dan juga informasi-informasi akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ya, selamat beraktivitas untuk semua warga Bafandigo, terlebih khusus bagi ASN yang ada di lingkup Pemda Bafandigo. Selamat menjalankan kembali rutinitas-rutinitas Anda di hari ini. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir pekerjaan Anda semua bisa berjalan dengan baik, mudah, dan lancar, dan yang pasti berakhir dengan memuaskan. Oke, saudara pendengar, kami hadirkan hiburan-hiburan dan juga informasi untuk Anda di pagi hari ini.

0: Mas. Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada.
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat Pak Amel. Hashtag my sport car. Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, kami hadir dengan informasi dari portal resmerari.co.id. Konten promosi vape melibatkan anak, Kemkom digelayangkan surat teguran ke YouTube. Saudara Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bing Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Kemdigi, Mautia Hafid, menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Pendengar, itu informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan membaca konten promosi vape libatkan anak, Kemkom digelayangkan surat teguran ke YouTuber.

0: juga beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sering sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Kalau salah bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau...

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo. Ya, pendengar, pukul 10:16 waktu Indonesia Timur ya, kami kembali dengan informasi-informasi seputar pengaruh utama gender yang mana kami juga bagikan untuk Anda melalui informasi dari portal resmi rri.go.id. Pendengar, kepemimpinan perempuan jadi kunci birokrasi inklusif dan adaptif. Saudara, upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat indeks ketimpangan gender Indonesia terus mengalami penurunan dari 0,499 pada 2018 menjadi 0,402 pada 2025. Penuturan tersebut mencerminkan semakin baiknya capaian pembangunan kesetaraan gender, sekaligus menjadi indikasi bagi berbagai kebijakan pengaruh utamaan gender mulai memberikan hasil nyata. Meski demikian, kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada posisi-posisi kepemimpinan strategis di sektor publik sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Dr. Muhammad Taufik DEA saat memberikan sambutan pada Women Leadership Forum di Aula Prof. Agus Duyanto, MPA Kantor LAN Jakarta pada bulan Juli 2026. Dalam kegiatan yang mengangkat tema Breaking Barriers Building Impact ini, Muhammad Taufik juga menjelaskan komposisi aparatur sipil negara berdasarkan statistik tahun 2025 tercatat dari 6,5 juta ASN di Indonesia, sebanyak 54% atau sekitar 3,59 juta merupakan perempuan. Namun jelasnya, besarnya jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi atau JPT yang hingga kini baru mencapai sekitar 17%. Di satu sisi, perempuan menjadi jumlah mayoritas di dalam birokrasi, namun tetapi belum mengambil secara proporsional di dalam pengambilan keputusan strategis. Menurutnya, peningkatan jumlah perempuan pada posisi kepemimpinan bukan semata-mata untuk memenuhi target representasi, melainkan untuk menghadirkan perspektif dan gaya kepemimpinan yang semakin adaptif terhadap tantangan birokrasi modern. Perempuan dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam membangun empati, mendorong kolaborasi, serta memperkuat komunikasi lintas sektor, sehingga mampu memberikan sentuhan yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, pendengar, itu informasi seputar kepemimpinan perempuan jadi kunci birokrasi inklusif dan adaptif. Informasi lebih jelasnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.go.id.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin.

Terima kasih Premier masih bersama kami di dalam program Pengaruh Suta Manjandar ya, untuk hari ini. Informasi-informasi seputar Pengaruh Suta Manjandar juga masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, kembali dengan informasi seputar Pengaruh Suta Manjandar yang mana masih dari rari.co.id kami bagikan untuk Anda. Pendengar, masyarakat diajak jaga keharmonisan keluarga untuk jaga penceraian. Saudara dari Cirebon dikabarkan, masyarakat diajak untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga sebagai langkah sederhana, namun efektif mencegah meningkatnya angka penceraian. Pelaksana Pemberdayaan Perempuan Pengaruh Suta Manjandar DPP KB B3A Kabupaten Cirebon, Dede Celian Nugraha mengatakan, persoalan ekonomi memang menjadi tantangan utama, tetapi keharmonisan keluarga tetap harus diprioritaskan. Ia juga mengingatkan bahwa pernikahan merupakan komitmen jangka panjang yang harus dijaga bersama demi masa depan anak dan keluarga. Hakikatnya, pernikahan itu dilaksanakan seumur hidup untuk menyongsong masa depan yang lebih baik tuturnya. Selain itu, masyarakat didorong ikut menyukseskan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak agar lingkungan menjadi lebih aman bagi perempuan dan anak. Ia juga menambahkan setiap persoalan rumah tangga sebaiknya diselesaikan oleh musyawarah dan kesabaran, bukan dengan keputusan yang terburu-buru untuk berpisah. Menariknya, DPP KB P3A Kabupaten Cirebon juga terus memperkuat berbagai program pencegahan penceraian sebagai upaya membangun ketahanan keluarga. Salah satu program unggulannya adalah gerakan bersama cegah penceraian atau geber ceber. Ya, selain itu juga masyarakat dapat memanfaatkan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA sebagai layanan konsultasi dan konseling keluarga. Masyarakat bisa melakukan konsultasi dan konseling terkait ketahanan keluarga melalui SDM yang tersedia. Oke, saudara pendengar, itu informasi dari Cirebon ya, yang mana masyarakat diajak jaga keharmonisan keluarga untuk jaga penceraian.

0: segini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena latar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

sakit nih. Itu masyarakat diajak jaga keharmonisan keluarga untuk jaga penceraian. Dan juga tadi ada kepemimpinan perempuan jadi kunci birokrasi inklusif dan adaptif. Oke, semoga informasi yang kami bagikan dalam program Pengaruh Utamaan Gender hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026, bisa menjadi informasi terkini kita bersama dan juga memberikan dorongan untuk seluruh perempuan-perempuan hebat dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawabnya di kantor ataupun di dinas badan OPD yang ada, bahkan juga sebagai ibu rumah tangga yang pasti selalu mengedepankan semangat dan juga kerjasama yang baik sehingga tercipta hal-hal yang baik pula dalam segala upaya-upaya Anda untuk menjalankan tugas ataupun peran Anda dimanapun berada. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Dan kita akan berjumpa dalam program Pengaruh Utamaan Gender di Senin depan dengan informasi-informasi lainnya untuk Anda.

0: Cinta. Iya Cinta. Intan, sini kalian sudah sendiri.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita.
2: Dan gitu loh,
0: Intan. Sani kita duduk.
1: Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah aku lihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar lele kami di Waropka 97.5 MHz. Ya, selamat siang saja untuk warga masyarakat Bovan Digel, seluruh ASN yang ada di lingkup Pemda Bovan Digel. Selamat menjalankan rutinitas-rutinitas Anda dan juga selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, ciptakan suasana kerja di tempat kerja Anda yang baik, aman dan tentunya nyaman ya untuk hari ini. Yang pasti juga dengan kesiapan-kesiapan bersama ya untuk mempersiapkan grup ataupun tim Anda dalam mengikuti perlombaan ya yang akan diselenggarakan dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Tentunya kegiatan-kegiatan lomba juga akan diselenggarakan ya, tentunya bagi OPD, dinas, kantor ya yang juga sudah punya tim-timnya untuk melakukan kegiatan ya. Setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga usai jam kerja Anda ya, mungkin sore juga meluangkan waktu untuk melakukan latihan ya. Semoga kesiapan Anda matang dan juga apapun yang Anda siapkan bersama juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, masih dengan informasi dan hiburan-hiburan yang terus kami bagikan ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda juga mendengarkan siaran kami dalam perjalanan ya, mungkin menuju ke Asiki ataupun melaju ke Merauke ataupun juga ke Warogon, Ninati dan sebagainya. Anda kami ucapkan selamat siang. Semoga Anda selalu menjadikan kami sebagai sahabat dalam perjalanan Anda. Dengan lagu-lagu pilihan masih terus hadir mengisi ruang dengar kita bersama pada siang hari ini.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter

Saudara pendengar, masih bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobgong 97.5 MHz. Kembali informasi, Toko Agama Pegunungan Bintang ajak warga jaga Kamtikmas Jalang HUT RI. Saudara Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pegunungan Bintang PGGPB sekaligus Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Pegunungan Bintang, Pendeta Alphonse Yeno mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat perlu terus menjaga persatuan serta tidak mudah terpengaruh oleh isu maupun ajakan yang berpotensi mengganggu situasi keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pendengar, itu informasi terkini, Anda juga bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca informasi selengkapnya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Saudara pendengar Anmes yang tiba-tiba sudah menemani kebersamaan kita dan mengantarkan kita ke menit 50 lewat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kembali hadir dengan informasi Pemprov Papua proses 4 pencatut nama gubernur. Saudara dari Jayapura dikabarkan pemerintah Provinsi Papua akan memproses hukum 4 orang yang diduga mencatut nama gubernur Papua. Satu orang merupakan aparatur sipil negara, sedangkan 3 lainnya berasal dari luar pemerintahan. Pejabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilai, mengatakan kasus tersebut telah dilaporkan kepada tim cyber. Pemerintah kini menyiapkan proses hukum terhadap para pelaku. Saudara, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id memilih informasi berita regional. Pemprov Papua proses 4 pencatut nama gubernur.

0: weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Intinya kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jangan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada yang suka

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya

0: cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Dengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert

0: Terima kasih pendengar di Bovendigo dan di mana saja saudara-saudari berada. Pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Siang ini kita berjumpa kembali dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Senin 3 Agustus 2026. Ya, senang sekali saya Ina, namun siang ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang Nona ya. Ada Ade Mia. Apa kabar Ade Mia?
1: Baik.
0: Iya. Pendengar setia RRI, saya dan Mia akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan ya dalam program MPL ya. Ya, Mia bisa juga ya menyapa nanti rekan-rekannya yang magang ya di luar sana. Oke, siang ini Mia kita akan berbagi tentunya bagi pendengar dong yang mau ikutan. Dong bisa ikuti melalui line telepon. Silakan di nomor telepon dan juga WhatsApp kita, silakan Mia sebutkan. Di 0811
1: 4954 333.
0: Terus di mana lagi nomor yang satunya?
1: 0811 4988 6666.
0: Layanan WhatsApp
1: 0811 4988 222.
0: Oke, itulah layanan telepon siang ini ya dalam program MPL yang juga akan memberikan ruang bagi fans setia Pro 1 dimanapun berada untuk berpartisipasi bersama kami. Ya Mia, sepertinya sudah ada yang telepon. Kakak sapa dulu ya. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang MPL, Musik Pelepas Lelah dengan Dika, Dika di Italia.
0: Oke, Dika, apa kabar Dika?
2: Iya, puji Tuhan, kabarku baik. Selamat kabar dari Taina dengan temannya.
0: Puji Tuhan, kabarnya? Baik. Mia juga baik.
2: Amin, tetap semangat.
0: Oke, silakan Dika.
2: Iya, Dika request lagu dari Lula Drakel, boleh?
0: Boleh. Judulnya,
2: iya, judulnya Tersanjung.
0: Tersanjung. Iya, tersanjung ya.
2: Iya, tersanjung dirimu.
0: Oke, tersanjung.
2: Iya, salam-salam ya.
0: Boleh dikasih.
2: Salam yang pertama buat Kaina bersama temannya. Salam sehat. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Terus salam buat Benadi Cakranata di Jambi. Salam saya, paling saya. Sehat selalu, semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy, sekeluarga, salam sehat. Ayo mari bergabung. Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Fauzi, Putra Tengah, Kakak Tia, ayo gabung. Kak Ayu Masohi, Pak Usup Alidi, Hijuria, dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Okay,
2: dari A sampai Z, dari Z sampai A. Ayo sakian di dalam yuk.
0: Iya, terima kasih Mbak Dika.
3: Pagi dari saya.
0: Woi, ini bersamaan ini, satu saluran ya.
3: Iya Kak.
0: Iya, Cakra gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, cerah sekali, secara hatiku kata
0: silakan Cakra, salam-salamnya.
3: Kayaknya ada temannya situ Kakak, ada temannya ya.
0: Gimana?
3: Ada teman Kakak di situ.
0: Iya, ada teman, ada magang dari SMK Rekayasa Bovendigo. Ademia.
3: Saya request lagi nih, Agnes Kak, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, oke.
3: Salamnya pertama buat Kak Lisa bersama temannya, salam sehat, salam bahagia. Semoga akan rezekinya dimurahkan, dipanjangkan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kak Ina, bukan Kak Lisa, Kak Ina.
3: Oh Kak Ina, Kak Ina. Ya, buat Kalina, terima kasih Kalina. Terus buat Dika di Taliabu, salam sehat, salam bahagia. Semoga Dika baik-baik saja di sana sayang. Bersama keluarga besarnya, selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Iman, Bu Utri, Pak Ferdi, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, ya buat semuanya sajalah dirangkul jadi satu.
0: Oke, terima kasih Bang Cakra dan juga Mbak Dika di Taliabo. Selamat siang. Ya, pendengar di Boven di Kelen sekitarnya, dua penelpon sekaligus ya, satu saluran. Tadi di Taliabo dan juga di Jambi. Oke, Demia, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah direquest tadi. Dan sebelumnya kami sudah siapkan satu tembang, ada Leto ya, Sampai Nanti Sampai Mati. Dan disusul dengan Laila Draka, Tersanjung.

0: kasih pendengar, masih bersama kami di acara Musik Pelepas Lala untuk edisi siang hari ini. Saya Ina dan juga
1: Mia.
0: Iya, Mia ya. Masih senang atau Mia sesuap ini?
1: Masih senang.
0: Iya. Coba Mia sapa dulu untuk teman-teman yang ada magang di kantor ataupun dinas yang lain di Boven Digel siang ini. Sapa buat teman-teman dong. Iya, salam-salam toh.
1: Salam buat Merlin yang di TVRI, dan juga Christina di
0: iya, yang penting Mia apa teman-teman dong tuh yang ada PKL juga nih. Semuanya ya. Mia mau pesan buat dong, jangan lupa makan siang.
1: Merlince, jangan lupa makan siang.
0: Iya. Mia sudah makan ke belum?
1: Belum.
0: Oke, yang pasti Mia masih semangat ya. Nanti saya acara MPL ini Mia istirahat makan siang toh.
1: Iya.
0: Baik, pendengar dan juga semua yang lagi monit ya di pesawat monitor Anda di 0811 4954333, 0811 4954 4988666 ya. Siang ini juga Anda bisa ikutan, ada saya Ina dan juga Mia setia menemani Anda. Anda juga bisa mengirim pesan singkat ya di 0811 4988222. Oke, tanda waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Ya Mia, ini di Boven Digel ini sudah termasuk musim kemarau ya?
1: Ya.
0: Mia, di rumah sana punya persediaan air masih banyak atau sudah berkurang?
1: Berkurang.
0: Iya, kalau air sudah berkurang, Mia biasanya ambil air di mana? Dengan Bapak Mama dong?
1: Ambil air di sebelah.
0: Di sebelah mana? Tetangga?
1: Di Bosowa, di Bosowa.
0: Di Bosowa sana. Di sana juga ada di sediakan apa? Air sumur bor atau sumur?
1: Di bak.
0: Di bak itu disediakan untuk warga di sana?
1: Iya, buat di Bosowa situ.
0: Oh. Oke, itu di sana setiap hari Mia dong butuhkan air itu berapa gen ataupun berapa liter?
1: 2 gen sama botol-botol.
0: Oh, kalau gen itu untuk masak, mandi atau tampung?
1: Untuk masak, minum.
0: Oh iya. Oke, jadi setiap hari harus Mia dan keluarga ambil air di sana. Iya, Mia.
1: Iya.
0: Oke. Jadi ini sudah memasuki musim kemarau ya, walaupun kemarin ada hujan tapi tidak selebat hujan yang semestinya ya. Oke. Okay. Oke, okay, Mia sudah ada yang ikutan, kita sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang MPL, Musik Berlepas Lelah, Mbak Ana ga?
0: Mbak Ina di sini, Ibu Wansu.
2: Oh, Mbak Ina, apa kabar Mbak Ina?
0: Kabar baik, sehat.
2: Saya mau rekes lagu dulu Mbak Ina.
0: Iya, lagu penyanyi siapa nih?
2: Lagunya dari Nazia Maruyana. Terdiam sepi.
0: Terdiam sepi.
2: Dari Nazia Maruyana ya.
0: Nazia.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Dr. Namasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Katian, Bang Ramadan, buat Ibu Ika, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Parasama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Iya, Mia, itu tadi penelpon kita dari Samba. Ya, fans setiap persatu, Boven Digel juga, Ibu Wanoso. Ya, pendengar di manapun Anda berada ya, di dua line telepon kami, Mia bisa sebutkan
1: 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222.
0: Iya, Mia itu nomor WhatsApp toh?
1: Iya.
0: Iya. Iya, untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya, siang ini juga kami bersama anak-anak magang ya, dan juga kami memberikan ruang juga bagi mereka untuk berlatih, belajar bagaimana menjadi seorang penyiar. Oke, semoga ini juga menjadi batu loncatan juga ya untuk anak-anak asli Papua, terutama yang ada di Bovendigul ya. Mia ini salah satu putra Bovendigul, putri Bovendigul juga. Oke, semoga punya bakat ya Mia.
1: Iya.
0: Ya, pendengar dimanapun berada dalam program MPL, kami masih menemani dan juga tadi di request lagu ya, namun saya cari juga belum ketemu nih buat Ibu Wanoso. Ya, mungkin ada yang mau ikutan lagi, silakan ya di dua line telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Siang hari ini kami masih terus memberikan ruang untuk Anda. Oke, ada rindu yang terlarang nih bersama Bro Rimarantika dan Dewi Yul. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil mencari juga lagu yang di request tadi oleh Ibu Wanoso.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Sudah pukul 12:40 menit ya waktu Indonesia Timur. Ademia masih semangat toh?
1: Iya.
0: Iya. Iya buat fans setia Prosatu dimanapun berada, kebersamaan kita masih terus terjalin ya hingga saat ini di 40. Anda juga yang mau ikutan ya atau saat ini sedang mendengarkan siaran kami juga mengucapkan selamat siang ya, selamat melaksanakan aktivitas Anda bila Anda yang masih lembur ya, dan juga Anda yang sudah melewati waktu istirahat makan siang bersama keluarga di rumah ataupun juga rekan-rekan di tempat Anda bekerja ya, karena Anda sudah membawa bekal ya, semoga dilancarkan dan juga makan minum yang Anda konsumsi yang pasti sehat bergizi dan juga dapat mengembalikan energi baru Anda dalam diri dan tentunya bisa siap meneruskan kembali rutinitas Anda dengan baik dan lancar. Ya, untuk adik Mia ya, kalau makan siang biasanya tepat waktu atau tidak?
1: Tidak.
0: Tidak ya? Kadang jam 12 tepat atau lewat?
1: Kadang lewat.
0: Iya. Nah, kalau boleh kita, biasakan diri juga ya untuk makan tepat waktu.
1: Iya.
0: Karena dengan makan tepat waktu juga tubuh kita tetap terjaga ya, tetap tenaga kita stabil ya, dan juga apapun aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar pula. Ya Mia, tadi kita sudah bicara-bicara tentang persediaan air ini. Katanya Mia di rumah sana tuh ambil air juga cukup jarang. Ya, untuk semua warga masyarakat ya, ini juga ada pesan-pesan juga untuk masyarakat siang ini ya Mia. Yang pasti Mia, kita selalu menyediakan air bersih dan kita juga bisa hemat ya. Hemat dengan menggunakan air bersih yang kita timba ataupun kita ambil di tempat-tempat terdekat. Ya seperti Mia tadi utarakan, kalau di kompleks sana juga diambil di penampungan ya. Oke, semoga persediaan air terus ada dan juga bisa melancarkan perekonomian keluarga. Ya Tom ya?
1: Ya.
0: Kak tidak. Mia jangan ini serius tuh. Ya baik Mia, dan juga pendengar dimanapun berada, kita masih menemani kebersamaan kita siang ini ya dalam acara musik pelepas lelah. Ya, sama siapa juga yang ada di Merauke, Pak Freddy, ya Ibu Utri, semuanya salam cabat hati, salam sehat ya buat kamu semua di sana. Dan juga yang ada di Jayapura ada Bung Andes, ya Mama Fani, ya juga semua fans setiap Prosatu di sana yang selalu monit, ya terima kasih juga atas partisipasinya melalui siaran kami ya, yang selalu on time mendengarkan siaran kami. Ya begitu pula yang ada di Fak-Fak ya, yang ada di Toli-Toli, Ibu Natalia juga ya, dan juga Ibu Ria di Jakarta, semua fans setia ya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ada Luhut juga di Tapanuli, apa kabar Luhut ya? Mungkin lagi beraktivitas ya, hingga siangnya juga belum ada sempat bergabung bersama kami. Kami yakin dan percaya Anda selalu monit siaran kami melalui audio streaming dari Playgo dimanapun berada, dan juga setia mendengarkan hiburan-hiburan yang kami hadirkan. Oke Mia, kita akan kembali hadir lagi ya, satu tembang ya untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah ya. John Tanamal sudah hadir sepanjang jalan kenangan yang mana menemani kebersamaan kita di siang hari ini dan juga mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Senin 3 Agustus 2026. Iya, buat Mia mengucapkan
1: nomor telepon 0811 4954 333, 0811 4988 666, nomor WhatsApp 0811 4988 222.
0: Iya, itu nomor telepon dan juga WhatsApp kami ya Mia. Namun waktulah yang memisahkan kita ya siang ini. Ya, sehingga program Musik Pelepas Lelah akan kami akhiri ya, karena mengingat pukul 13 kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, mengakhiri kebersamaan kita, saya Ina
1: dan
0: mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah ikutan. Salam kompak untuk semuanya dan selamat siang.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada

nomor POM SAE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Bluco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatu pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hulu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hulu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi hapkido, kickboxing, kuras, tinju, IBCA, MMA, yongmodo, muay thai dan anggar. Namun cabang olahraga anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Nah, secara kualitas mereka itu masih jauh. Kita itu jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraannya terakhir 2025 kemarin, dengan kita mau melihat dia perak emas, perak emas, gitu. Nah itu sebagai contoh nih, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Buncok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Bale.

Media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Terima kasih pertanyaan di manapun Anda berada. Pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur, usai kita simak penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda bersama kami di 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97,5 MHz. Pendengar, untuk persembahan kita siang ini hingga berakhir tugas kami di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, hadir hiburan ataupun lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini yang terus kami bagikan meremani suasana aktivitas Anda siang hari ini. Ada 2D dengan lagunya Masih Ada, meremani suasana siang kita bersama. Mana

Baiklah pendengar, di manapun berada masih bersama kami ya dalam suasana siang hari ini yang pasti juga rutinitas-rutinitas Anda masih terus dilancarkan ataupun dikerjakan. Oke, pendengar, kami bagi informasi seputar kesehatan, gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Saudara, musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari biasanya dapat membawa berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan kekeringan, berkurangnya pasokan air bersih, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan maupun lahan, kemarau panjang juga berpengaruh terhadap kesehatan. Suhu udara yang lebih tinggi, kelembaban yang rendah, serta kualitas udara yang menurun dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Ada beberapa dampak kesehatan yang dapat timbul akibat kemarau. Yang pertama yaitu dehidrasi. Saudara, cuaca yang panas menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat sehingga cairan tubuh berkurang lebih cepat. Jika asupan cairan tidak mencukupi, seseorang dapat mengalami dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus berlebihan, lemas, pusing, bibir kering, hingga penurunan konsentrasi. Yang kedua, heat exhaustion atau heat stroke ya. Ini paparan panas berlebih dalam waktu lama dapat menyebabkan kelelahan akibat panas ya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini hanya berkembang menjadi heat stroke, yaitu keadaan darurat medis yang ditandai dengan suhu tubuh sangat tinggi, kebingungan hingga kehilangan kesadaran. Saudara, yang ketiga yaitu gangguan pernapasan. Kemarau panjang sering disertai meningkatnya debu di udara dan pada beberapa daerah asap akibat kebakaran hutan atau lahan. Kondisi ini dapat memperburuk penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta memicu batuk dan iritasi tenggorokan. Dan yang keempat yaitu iritasi mata dan kulit. Saudara, udara yang kering dapat menyebabkan mata terasa perih, merah, dan kering. Kulit pun menjadi lebih mudah kehilangan kelembapan sehingga terasa kasar, pecah-pecah, dan gatal. Dan yang kelima, penurunan daya tahan tubuh. Ya, paparan panas yang berkepanjangan ya, saudara, kurang tidur akibat suhu yang tinggi serta kurangnya asupan cairan dapat membuat tubuh lebih mudah lelah. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh dapat menurun sehingga risiko terkena penyakit menjadi lebih besar. Yang keenam, penyakit saluran pencernaan. Ya, pendengar, keterbatasan air bersih selama musim kemarau dapat mempengaruhi kebersihan makanan dan minuman. Jika sanitasi tidak terjaga, risiko penyakit seperti diare dan gangguan pencernaan dapat meningkat. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, gangguan kesehatan mental. Pendengar, kemarau panjang juga dapat menimbulkan stres, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian atau mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi maupun lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Ya, pendengar, gangguan kesehatan akibat kemarau panjang kami lansir dari rri.co.id.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Ya, pendengar di manapun berada, masih bersama kami di siang hari ini juga ya, masih dengan hadirnya informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rri.co.id. Ya, saudara, tanggapan masyarakat terhadap dampak kekeringan pada lahan pertanian. Ya, dikabarkan dari Jambi, saudara, musim kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah. Berkurangnya curah hujan menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga pasokan air untuk mengairi sawah dan kebun menjadi terbatas. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, bahkan sebagian tanaman terancam mengalami gagal panen. Selain menurunkan produktivitas hasil pertanian, kekeringan juga meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung petani. Sebagian di antaranya harus menggunakan pompa air atau mencari sumber air alternatif agar tanaman tetap dapat bertahan. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak pada pendapatan petani serta ketersediaan pangan di daerah. Ya, pendengar, itu informasi untuk kita cermati bersama ya.

saudara pendengar Chris ya, kalau cinta menggoda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk lintas yang bawa vendigo edisi Senin 3 Agustus 2026. Saya Eno ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas, semoga sukses selalu Anda raih di hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kita jumpa kembali dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan siang hari ini pendengar, sudah ada penelpon yang masuk ya untuk edisi hari ini pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dan siang hari ini pendengar, sudah ada penelpon.
0: Halo, selamat siang
1: ya, untuk edisi. Halo, selamat.
0: Oke, Anda bisa coba kembali ya, dan kami yang bertugas masih menanti Anda.

0: Halo.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Selamat bergabung.
1: Iya. Ini penyakit siapa?
0: Ini Yuli yang bertugas di siang hari ini.
1: Iya, Kak Yuli. Bagaimana kabarnya, Kak Yuli?
0: Yuli, puji Tuhan, kabarnya baik di siang ini.
1: Amin. Itu yang selalu diharapkan. Dika request lagu dulu dari Haji Ona Sutra.
0: Yuli,
1: Berdayung
0: cari.
1: Cinta.
0: Baik.
1: Iya. Salam-salam dulu ya. Salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga bisa saja selalu dan tetap semangat. Terus salam buat dengan ini. Salam. Salam sayang selalu. Terhibur. Terus salam buat Ibu Tri bersama Pak Freddy di Marauke. Salam sehat, saya gabung Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Fauzi, Kakak Tias, Bang Putra, Pak Ibu Masohi, Pak Usu, Pak Widi, Ciburia. Dan buat semuanya aja sampai kecu. Iya, buat saya
2: ya. Siang Kak Yuli.
0: Iya, selamat siang, selamat bergabung.
2: Iya, terima kasih. Semua request lagunya bisa saya cinta dari Cucu Jayati. Bisa saya cinta dari Cucu Jayati, kalau nggak dari Cucu Jayati dari Cucu juga ada itu.
0: Iya, judulnya apa? Suaranya putus-putus ini.
2: Sisa cinta.
0: Sisa kisah cinta, ya. Ya.
2: Salam Kak ya. Salamnya pertama-tama buat Dika Italia Abu. Terima kasih senggolannya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Salam sayang buat Dika semua keluarga. Semoga pada umur lagi selalu dan selamat Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Putri, dan Pak Ferdi, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bang Rimba, Bunda Talia, buat pemerintah yang berkalisan yang selalu dan terlebihnya panjang berbelah selalu dan berindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih kembali ya. Selamat bergabung. Halo, selamat siang. Iya, terputus ya, kami bisa coba masih terus menanti ya di 0811 4954 333 pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas ya masih menemani Anda. Dan sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sayang sekali terputus ya. Anda boleh mencoba kembali. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Natalia tulis-tulis masih tengah. Tapi lagi di Palu ini, Mbak Lisa ya?
0: Oh, Yuli yang bertugas, yang ada di Palu-Palu.
1: Sorry Mbak Yuli, sorry. Saya belum hafal semua suaranya. Jadi, tanya dulu, gak apa-apa tau Mbak Yuli. Masih di Palu, Mbak Yuli, masih di Palu.
0: Belum pulang ya? Masih liburan ya?
1: Belum, lagi agak... tidak juga ada jaga cucu yang gede ini. Mamanya lagi ke Surabaya, terus dijaga ini. Cewek sudah jadi, jadi bapaknya pergi lihat adiknya kuliah di Surabaya, yang saya temani dari soli-soli kemarin. Iya, okay. Gitu sudah kalau jadi oma.
0: Iya betul, kalau sudah jadi oma itu cucu yang utama ya.
1: Oh iya pasti. Aduh mas, cuma ini yang cucu gadis ini ya Pak Yul.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pak Yuli masih dapat lagu?
0: Iya, mau request lagu apa ini?
1: Lagu dangdut ya, aru aja Mbak Yuli, Lula Dragel, Maimunah.
0: Maimunah, okay.
1: Sama, ada Ibu Uti bersama Pak Freddy ya, selamat siang. Admin pertama juga ada Pak Nasrun, ada Bang Lai ya, yang ada di Kalimantan Utara, ada Putra Tengah di Pakpak, Andi Cakrawinata juga ya, ada di Carita Liabu, Purnama Sari, ada juga Bunda Ima, ada Pak Benijo, ada juga siapa ya, pokoknya dirangkul aja ya. Baik. Mbak Yuli dari Asam Pekir tetap kecuali ya. Okay. Mbak Yulinya tetap semangat, sukses selalu bagi selalu ya.
0: Baik, terima terbaik kasih. Buat Mbak Yuli dan keluarga. Amin, selamat bergabung. Oke, terima kasih Ibu Natalia. Oke, dangdut adalah kita. Baik, pendengar ya, Ibu Natalia yang masih berada di Palu-Palu ya, semoga bahagia selalu, sehat selalu Ibu Natalia.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang, Darul Akbar ya, sudah bergabung. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Alkita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Pak Darul ya, selamat bergabung.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Pak Darul, selamat bergabung. Ya, suaranya Yuli kurang dengar ya.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo.
1: Ya.
0: Iya, Pak Darul dengar suara Yuli ya, tidak nih?
1: Lagunya Roma Rama anak anak Malang.
0: Oke, okay, baik.
1: Anak yang Malang.
0: Oke.
1: Okay. Dengar, dengar, dengar.
0: Baik, lanjut.
1: Salam-salamnya buat Wanusu, Akibusri, Ranius, Bu Natalia. Udah Natalia, buat Bang Widi di Tokyo, buat Putra Ejo,
2: hatinya semua merah dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Yuli yang juga sehat selalu.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Baik, terima kasih ya, selamat bergabung di siang hari ini buat Darul Akbar, Kalbar ya, Kalimantan Barat sudah berpartisipasi.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda. Satu lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda, namun kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Halo, dengan dari Jawa Barat, ya, Mas Irwan.
0: Oke, Irwan, selamat bergabung.
1: Ya, waktunya sedikit lagi ya.
0: Iya, sedikit lagi nih.
1: Digabung aja lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, lagunya digabung, kirim salamnya buat semuanya aja ya. Terima okay. kasih, yuk, selamat siang.
0: Selamat bergabung, terima kasih kembali. Selamat siang. Baik, saudara pendengar, ada penelpon lagi. Halo, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali. Terima kasih pendengar semua di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu penyanyi Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, sekaligus menutup jumpa kita.
2: Suara hati.

Yesus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: வேல் இருந்து போய் pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Cakupan program cek kesehatan gratis di Papua masih 9,82%. Dinas Kesehatan Provinsi Papua gencarkan edukasi kepada masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pemerintah Provinsi Papua terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh puskesmas yang tersebar di 9 kabupaten kota se-Provinsi Papua. Meski seluruh daerah telah menjalankan program tersebut, ternyata tingkat partisipasi masyarakat hingga pertengahan tahun 2026 masih tergolong rendah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan, dari total 1,8 juta penduduk yang tersebar di 9 kabupaten kota se-Provinsi Papua, hingga Juni 2026, cakupan masyarakat yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis baru mencapai 106.140 orang atau sekitar 9,82% dari target 497.139 orang. Menurutnya, rendahnya capaian tersebut disebabkan masih banyak masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika mereka sedang sakit. Padahal program cek kesehatan gratis bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi menjadi lebih berat.
2: Saat ini kalau secara keseluruhan dari Januari sampai Juni 2026, dari jumlah penduduk kita yang di 9 kabupaten kota yang ada 1.080.000 lebih ini, target kita yang bisa masuk di dalam CKG, yang tercakup di dalam CKG itu kita baru 497.000-an dan 497.139 orang yang masuk dalam pelayanan CKG. Jadi kalau secara persentase ya kita masih rendah ya, karena dari target 497.000 lebih itu

0: baru 106.140 orang. Jadi itu kita baru 9.82%. Jadi kalau masuk kategori kita masih merah, jadi masih rendah cakupan kita.
1: Dr. Berry Wopari menjelaskan, Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak, disusul dengan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kerom. Sementara beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori masih mencatat jumlah peserta yang relatif rendah. Ditegaskan Dr. Berry Wopari, meski tingkat kunjungan masyarakat belum mencapai optimal, pelayanan cek kesehatan gratis di Papua tetap berjalan. Dari sekitar 123 puskesmas yang telah dipersiapkan sebagai penyelenggara program, sekitar 96% telah membuka layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin di setiap bulannya. Adapun untuk hasil screening yang telah dilakukan, menunjukkan penyakit yang paling banyak ditemukan antara lain adalah infeksi saluran pernapasan, malaria, kolesterol tinggi, gula darah, TBC, dan kusta yang terus menjadi fokus deteksi dini.
0: Jadi rendahnya ini karena masyarakat kita ini masih punya kecenderungan datang ke fasilitas layanan kalau memang ada rasa sakit. Tapi selama tidak merasa sakit, mereka belum butuh untuk datang. Nah ini memang yang secara umum kita di Papua situasi ini sedang terjadi. Sementara CKG ini prinsipnya adalah deteksi dini untuk menemukan kasus sedini mungkin sebelum ada tanda-tanda kesakitan. Penyakit yang kita temukan itu lebih banyak ke infeksi saluran napas ya, nah ISPA, karena itu ya keseharian dengan kita punya iklim cuaca yang ada, kemudian juga malaria karena memang itu kondisi kita di sini malaria yang cukup tinggi, dan juga penyakit-penyakit yang tidak menular seperti kolesterol ya, gula darah tinggi seperti itu yang kita dapat banyak di masyarakat screening. Nah itu yang terus nanti dilanjutkan dengan intervensi. Selain juga misalnya kusta yang sedang kita kembangkan untuk screening TBC juga seperti begitu.
1: Untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus memperkuat promosi kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta mengajak pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Terkait dengan itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr. Berry Wopari mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas karena program ini menjadi kunci pencegahan penyakit dan seluruh pemeriksaan diberikan secara gratis. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menghadirkan berbagai layanan publik dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmoropen mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam pencanangan bulan kemerdekaan tersebut, pemerintah menggelar jalan santai, Car Free Day, pembagian bendera merah putih, donor darah, pasar UMKM, dan petani lokal, serta layanan kesehatan gratis, samsat perbankan, dan keimigrasian. Pemerintah juga mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, rapat pimpinan YAPIS Papua membahas transformasi organisasi dan penyelamatan aset pendidikan. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua menggelar rapat pimpinan tahun 2026. Rapat ini selain membahas transformasi organisasi dan penguatan tata kelola pendidikan, juga ditandai penandatanganan MOU bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk mempercepat sertifikasi serta perlindungan aset pendidikan. Ketua Umum YAPIS di Tanah Papua, Muhammad Musaat, mengatakan penyelamatan aset pendidikan menjadi tujuan yang tersebar di berbagai daerah dan memerlukan penguatan legalitas. Menurut Musaat, kerjasama dengan BPN Papua menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aset pendidikan milik YAPIS memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari potensi sengketa.
4: Penandatanganan itu adalah untuk tadi untuk melindungi aset-aset YAPIS yang ada di berbagai pelosok di Tanah Papua ini. Kita harapkan ada rangka-rangka untuk sertifikasi aset-aset kita, sehingga nantinya diharapkan aset-aset itu tidak berpindah tangan dan kemudian punya kekuatan hukum, legal secara hukum karena sudah memiliki legalitas kan, dari pemerintah, tentunya melalui Badan Pertanahan Nasional.
3: Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Edward Fabian Wayoy menegaskan pihaknya siap mendampingi proses inventarisasi, pengukuran, hingga sertifikasi aset milik Yapis. Roy mengatakan kepastian hukum atas tanah pendidikan sangat penting lantaran menjadi fondasi bagi keberlangsungan layanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Papua.
5: Perjanjian kerjasama yang kita tanda tangani pada hari ini mewujudkan salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Melalui kerjasama ini, kami akan melakukan beberapa langkah, antara lain inventari aset pertanahan milik Yapis, identifikasi berbagai persoalan, dan juga melaksanakan pengumpulan pemerintahan serta penyelesaian proses pendaftaran. Kemudian kerjasama ini juga memperkuat koordinasi antara kedua pihak melalui penunjukan person in charge, sehingga setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan hasil yang optimal.
3: Selain isu pertanahan, rapat pimpinan juga membahas penguatan tata kelola organisasi, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan usaha yayasan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran. Rapim yang berlangsung hingga 2 Agustus kemarin diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat kemandirian organisasi dan menjaga keberlanjutan layanan pendidikan Yapis bagi masyarakat di Tanah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Polda Papua mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi maupun informasi yang beredar di media sosial menjelang rencana penyampaian aspirasi pada 3 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarninto, meminta masyarakat bersikap bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Polda Papua juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum diterverifikasi, termasuk narasi provokatif, foto maupun video yang berpotensi memperkeruh situasi. Warga diminta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi Polda Papua maupun media massa yang kredibel. Selain itu, Polda Papua mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Kabid Humas berharap seluruh masyarakat tetap menjaga persatuan dan mengedepankan dialog sehingga situasi keamanan tetap kondusif menjelang maupun saat penyampaian aspirasi pada 3 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD Perpamsi Tanah Papua periode 2026-2030. Selain memilih pengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
6: Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD Perpamsi Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD Perpamsi Tanah Papua Entis Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
7: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah 2 hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah,
6: sementara itu Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Sarum menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
8: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan daerah itu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi kepada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi BAD ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
6: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
2: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Oikumene Kodoareal 10 Jemaat GKI Bahtera Hayat Angkatan Laut Hamadi Minggu 2 Agustus. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak panitia dan seluruh pihak yang terlibat untuk membangun gereja dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan semangat pelayanan. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur akan mendatangkan berkat dan pertolongan Tuhan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Jayapura terhadap pembangunan rumah ibadah, Wali Kota Abisai Rolo menyerahkan bantuan sebesar Rp200 juta untuk pembangunan gereja tersebut. Ia berharap bantuan itu dapat memperlancar proses pembangunan hingga selesai dan memberi manfaat bagi seluruh jemaat. Usai ibadah syukur, peletakan batu pertama dilakukan bersama Ketua Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua, Panglima Kodoareal 10, tokoh adat dan para undangan. Pembangunan Gereja Oikumene Kodoareal 10 diharapkan menjadi simbol sinergi antara pemerintah, gereja, TNI, dan masyarakat dalam memperkuat kehidupan spiritual serta kerukunan umat beragama di Kota Jayapura. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar dan pemirsa, matangkan skuad utama Alfredo Vieira bawa 32 pemain termasuk 5 pilar muda Persipura di Keboyolali menjalani tes musim 2026-2027. Berikut laporan Naldika Solia.
9: Di Mutiara Hitam, Persipura Jayapura menetapkan 5 pemain muda ikut bertolak ke Boyolali untuk melanjutkan persiapan TC menghadapi musim 2026-2027. Kelimanya merupakan hasil seleksi yang dilakukan Mutiara Hitam untuk mengisi slot regulasi pemain U21. Pemain muda ini juga bersama tim senior telah menjalani uji coba menghadapi tim Expon Papua 2024 di Stadion Mandala Jayapura. Pasca menggelar laga uji coba internal, Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan timnya terus mematangkan komposisi yang berfokus pada evaluasi individu dan seleksi pemain.
10: Nah, kita belum bisa bicara progres karena kita fokus untuk lihat semua pemain bagaimana mereka aksi di lapangan sama dengan pemain regulasi yang kita harus terpilih hari ini.
11: Masih.
10: Ya.
11: Dari hasil pertandingan.
10: Ya, kita sudah ada yang pilih yang lain. Kita suruh standby karena ya bisa di jalan kita bisa dipanggil kalau misalnya dibutuhkan.
9: Dikatakan laga uji coba yang digelar menjadi panggung pembuktian bagi para pemain, khususnya pemain dalam skema regulasi, termasuk kondisi fisik pemain senior yang dinilai ada peningkatan cukup positif meskipun belum mencapai performa terbaik.
10: Untuk sementara kita ada 5 pemain.
12: Ya. Berarti yang di regulasi tambah dengan 2 berarti 7 ya?
10: Ya, 7. Banyak. Banyak karena kita belum latihan taktik, belum ada latihan sebenarnya untuk taktik, untuk jalan tim, no? Tadi kita cuma lihat individu-individu pemain masing-masing seperti apa. Kita punya pemain yang pelari, ada pemain yang lebih main pendek, itu bagus, no? Karena kita punya banyak opsi, banyak variasi.
9: Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan 32 pemain akan diboyong untuk persiapan TC pada 4 Agustus di Boyolali, termasuk pemain muda yakni Alfredo Wayemi, Agus Rumbairusi, Isak Payage, Michael Kambu, dan Philippus Sibetai. Ngalik Saulia melaporkan.
2: Pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Anja means five.
1: Pohansukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila. Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

0: Anda. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.
1: Dengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu di sore hari ini, menemani aktivitas sore yang sudah bangun dari istirahatnya dan kembali dengan aktivitas, beraktivitas ya, di tempat olahraga ataupun yang saat ini lagi berada di sepanjang jalan ya, menuju rumah, yang baru pulang kerja ya, semangat selalu pendengar, selamat beraktivitas.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Pendengar, pukul 16.28 menit ya. Selamat sore, menyapa Anda yang saat ini masih memantau siaran kami. Selamat beraktivitas ya, semangat untuk Anda yang lagi baru berkumpul dengan keluarga, menikmati kebersamaan yang tentunya dengan berkumpul Anda bisa menghilangkan rasa lelah selama beraktivitas.
1: Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada. Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: Kamu langsung dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau kasih
3: campur dengan,
2: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku paku.
6: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dipun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Ngarah pukul 16 lebih 40 menit ya, menyapa pendengar yang saat ini sudah pada beres-beres di kantor ya, ataupun di tempat kerja yang pada mau pulang. Jangan lupa memeriksa kembali barang-barang Anda ya, dan pastikan semuanya sudah tersimpan baik. Dan kami yang bertugas akan hadirkan lagu-lagu menemani Anda hingga nanti sampai di rumah ya. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul kembali dengan keluarga.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan, sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul ya. Cuaca di sore hari ini cukup bersahabat, sehingga Anda bisa melakukan aktivitas di sore hari seperti berolahraga, jalan santai, ataupun menikmati indahnya suasana sore di kota kita tercinta. Pendengar ya, sambil Anda ngopi atau ngeteh di sore hari ini, kami terus menghibur, menemani Anda dengan informasi ataupun lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda. Kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Bupati Bovendigul kesalkan ASN datang berkantor dalam keadaan pengaruh miras. Warta berita selengkapnya dibacakan Iliana Pewan. Kami awali berita pertama, Bupati Bovendigul kesalkan ASN datang berkantor dalam keadaan pengaruh miras. Laporan Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
2: Malam baru kan ke kantor, malu. Kemarin saya dapat info ada satu yang begitu. Pas satu kalau

0: kesempatan kali ini pun saya pun gini misalnya dari aspal sana. Ini saya tunggu lagi. Saya lihat satu yang baru bisa berjalan tadi di mana mau. Kalau ada alat berkipas sendiri. Tapi karena saya lihat minyak saja.
1: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lampu penerangan jalan Trans Papua menuju Mindip Tanah banyak padam. Warga keluhkan minimnya penerangan. Thomas Jemlian melaporkan.
3: Padamnya sebagian besar lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Trans Papua menjadi sorotan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat terutama pada malam hari serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusuis Apaiman menjelaskan fasilitas penerangan jalan tersebut sebenarnya sempat berfungsi normal sejak selesai dibangun sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, lampu jalan tersebut menggunakan pasokan listrik dari PLN. Namun dalam perkembangannya ditemukan adanya persoalan teknis yang berpotensi membahayakan masyarakat.
4: Untuk lampu-lampu jalan yang sering mati ini. Kalau kita lihat dari kantor DPR sini ya, sampai ke titik nol lewat sampai ke Demokrat ke depan, itu kan kita baru pasang di 2 tahun lalu itu ya. Sebenarnya sih dia menyala semua. Dia menyala semua, tapi ini kita pakai listrik kabel langsung dari PLN ya. Sehingga untuk keselamatan ini takutnya begini, karena kabel ini lari kan di atas tanah juga nih. Nah, kalau dia pun di situ ban mobil atau orang sengaja dia luka, atau datang hujan atau air tergenang, ini bisa kena strom. Sehingga sering ada beberapa tempat yang mati, ada yang menyala, ada padam, itu karena seperti itu.
3: Lusuis menjelaskan jalur tersebut setiap hari dilalui berbagai jenis kendaraan termasuk kendaraan bertonase besar. Kondisi itu dikhawatirkan dapat menyebabkan kabel listrik terkelupas atau mengalami kerusakan akibat terinjak maupun tergilas kendaraan. Atas pertimbangan keselamatan, Dinas Perhubungan memutuskan untuk memadamkan sejumlah titik lampu jalan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat jaringan listrik yang terbuka.
4: Kira-kira yang aman kita kasih menyala. Tapi yang rawan, macam terkadang air, ya, itu kita kasih mati karena faktor seperti itu. Dan memang kita punya, ini harus dibangun dengan median, median jalan ya. Kita punya dari ini, kantor DPR ke sana kan belum ada median jalan yang betul untuk membagi jalan. Kita kabel di bawah itu jalan, nah seperti itu, supaya aman. Ini aman dan median tutup. Tapi ini kan tidak ada. Sehingga kita pasang seperti itu, takutnya keselamatan saja. Karena ini anjing atau kucing yang lewat itu dia bisa kena strom apalagi manusia, begini sampai bertanggung jawab nanti. Sehingga ada lampu yang kita menyala, ada yang kita kasih padam.
3: Lusuis menambahkan pihaknya berharap ke depan persoalan tersebut dapat ditangani melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, termasuk pembangunan median jalan atau sistem jaringan kabel yang lebih aman, sehingga fasilitas penerangan jalan dapat kembali difungsikan secara optimal. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengukuhan pengurus Aisyah diharapkan perkuat peran perempuan dalam pembangunan Bovendigul. Laporan Septianing Nurjana.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kepengurusan baru pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027 mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan hingga sosial ekonomi umat dan dakwah. Harapan tersebut disampaikan mengingat kiprah Aisyah selama lebih dari satu abad telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Mewakili Bupati Bovendigul, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengatakan, Aisyah merupakan organisasi perempuan Islam yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa sejak berdiri lebih dari satu abad yang lalu. Aisyah konsisten bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pelayanan sosial, ekonomi umat hingga dakwah yang mencerahkan.
6: Kiprah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang maju, berkeadaban, dan berakhlak mulia. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Aisyah.
5: Melalui pengukuhan kepengurusan baru tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisyah mampu mengakselerasi pelaksanaan program kerja, menghadirkan berbagai inovasi strategis yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus terus menjadi pelopor dalam memperkuat
3: perempuan dalam Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami berbincang dengan Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Berita terakhir, dalam upacara mendukung program penanganan kerawanan pangan sekaligus menekan angka stunting, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan pangan melalui kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi kepada 30 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, bayi, dan balita di Kampung Sokanggo. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi dan stunting. Untuk mengetahui tujuan, manfaat, serta harapan dan pelaksanaan program tersebut, berikut kami sajikan wawancara singkat bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, Evelyn C. Amotei, yang dipandu Thomas Jamlean.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami berbincang dengan Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Ibu Evi.
7: Selamat pagi.
3: Wifi, hari ini kami melihat Dinas Ketahanan Pangan menggelar kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi, terutama ditujukan kepada para ibu hamil dan bayi balita yang ada di Distrik Mandobo, Kampung Sokanggo. Ini bisa dijelaskan kegiatan ini seperti apa?
7: Ya baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari Dinas

0: garam, susu, dan lain-lain. Ini yang kami berikan kepada ibu-ibu hamil dan anak bayi balita yang stunting. Kami punya kegiatan ini ada dua kali intervensi kita. Yang pertama di bulan Agustus ini dan yang kedua kami akan melakukan di bulan Oktober. Sesuai dengan jumlah penerima manfaat adalah 30 orang.
1: Kita tahu persis bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ini tentu menjadi sebuah program nasional yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kira-kira untuk memperkuat program ketahanan pangan ini, bisakah Ibu menjelaskan atau menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk memperkuat program ketahanan pangan?
0: Baik, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Dusun Digul ini, dengan kami melihat intervensi kami melihat harga BBM naik, kemudian efisiensi anggaran, sehingga kami mengharapkan kepada keluarga-keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bagaimana kita menanam sayur, terus memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kami. Dengan melihat harga juga yang semakin tinggi, sehingga kami berharap dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, kemudian saya harapkan juga kepada masyarakat tidak harus tergantung kepada beras. Yang harga beras yang mahal, kami berharap memanfaatkan pangan lokal yang ada sagu, ubi, keladi, umbi-umbian yang ada ini, kita bisa juga masak, mengolah dan kasih makan kita pun anak-anak dengan satu hari tiga kali makan. Sebagai pengganti nasi itu ada sagu, ubi, kemudian harus ada sayur, sumber protein, ikan dan telur. Nah, ini yang kita berikan kepada anak-anak sehingga ke depan Kabupaten Dusun Digul ini angka stunting ini kita bisa turunkan. Terkait stunting ini bukan tanggung jawab kita dinas ketahanan pangan saja, tetapi kita semua OPD bertanggung jawab untuk menurunkan stunting.
1: Devi, terkadang ketika masyarakat sudah menerima bantuan ini ada kelainnya, ya kalau tanpa pengontrolan mereka seringkali menjual kepada kita. Ini bagaimana langkah-langkah dan apakah ada sanksi kepada mereka?
0: Iya, baik terkait dengan masyarakat yang menerima bantuan kemudian juga jual, pasti ke depan tuh kami ada sanksi. Kami tidak akan berikan lagi kepada mereka. Itu tanggung jawab kader. Kader-kader ini mereka akan pantau di setiap keluarga yang menerima bantuan, pastikan bahwa itu tidak jual. Kalau mereka jual, kalau ada laporan dari kader untuk kami, pasti ke depan tidak akan lagi kami bantu kepada masyarakat tersebut.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dusun Digul. Saya Thomas Embleng kembali ke studio.

0: 1, kanal inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku Kereta Tidur. Buku Kereta Tidur adalah sebuah novel Pramodya Anantator yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama, Omar, melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan di sore hari ini ya, setelah sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah, Bupati Bovendigo yang ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigo di tempat. Surat edaran pendengar, gerakan kibarkan bendera merah putih dan pemasangan umbul-umbul dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menindaklanjuti pedoman nasional peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini Bupati Bovendigo mengimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bovendigo untuk berpartisipasi menyemarakan bulan kemerdekaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pengibaran bendera, mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Pemasangan atribut, memasang umbul-umbul atau atribut hiasan kemerdekaan di depan kantor, ruko, tempat usaha, dan pekarangan rumah warga. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore pendengar, ya, untuk Anda di sore hari ini ya, buat para masyarakat Bovendigo di mana saja berada ya, sudah di bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus ya, kita masyarakat mari kita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan dengan kita memasang bendera ya, bendera di depan rumah kita masing-masing ataupun di depan kantor, di depan toko, tempat usaha, dan lain-lain. Baik pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda dan kami informasikan di sore hari ini azan maghrib pukul 17.44 dan nanti pukul 17.30 kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa reggae.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Kami mengajak Anda pendengar bersama-sama kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya.

saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang menjalankan, selamat sore menjelang malam di saat ini. Pastikan Anda sudah berkumpul dengan keluarga di rumah dan menikmati kebersamaan.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Mendengar pukul 18.28 menit, kami yang bertugas masih menemani Anda. Apa kabar buat yang lagi ada di rumah ya, lagi beres-beres ataupun lagi nikmati suasana bersama keluarga. Saat ini lagi menikmati waktu santai ya, selamat malam dan terhibur untuk Anda.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kopu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kebakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kebakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Nanti di pukul 19 saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Indah yang akan menemani hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam pendengar. Kami sampaikan juga untuk Anda nanti di pukul 8 kita akan masuk mengikuti acara siaran obrolan komunitas ya. Tentunya banyak yang menarik ya, tentu di malam hari ini akan hadir untuk Anda. Berhenti.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepo menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kepo energi, membuat kepo pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama selanjutnya berita Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Berita Gema Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 3 Agustus 2026. Saudara, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Saudara, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode tahun 2026-2030. Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan reporter Linda Umasugi dari Jayapura.
3: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua Entis Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
4: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga media air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
5: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan air minum diberi tugas untuk terdepan menata

0: mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi pada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi pribadi ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
1: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai fondasi pembangunan daerah. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Milad ke-51 MUI yang digelar di Gedung Islamic Center Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbriana dari Nabire.
3: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Papua Tengah bersama MUI Kabupaten Nabire menggelar istighosah, tasyakuran dan doa bersama dalam rangka Milad ke-51 MUI pada Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di Islamic Center Kabupaten Nabire. Kegiatan mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat dan dihadiri sekitar 120 peserta dari unsur pemerintah, ulama, TNI Polri, organisasi Islam hingga tokoh masyarakat. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan MUI selama lebih dari 5 dekade, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama, serta menghadapi berbagai tantangan sosial di Papua Tengah. Tafahli II, Gubernur Papua Tengah UKAS dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ulama dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba, hingga menjaga ruang digital tetap menjadi sarana penyebaran nilai-nilai perdamaian dan persatuan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengharapkan dukungan para ulama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan minuman keras, melindungi generasi muda, serta menumbuhkan kepedulian kepada masyarakat miskin dan pemerintah. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan ini, kedamaian dan harapan, bukan kebencian atau perpecahan.
3: Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah Kiai Haji Muhammad Taufik mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Menurutnya, kerukunan menjadi modal penting dalam mewujudkan Papua Tengah yang damai, adil, dan sejahtera.

0: untuk penjelasan untuk link and net supaya mereka yang selama ini dapat teori di sekolah bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan di Kabupaten Kepulauan Riau ini. Yang kedua adalah MOU kami antara sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di kabupaten ini. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Yapen ini. Terima kasih.
1: Terkait dengan MOU dan penyerahan siswa PKL, Kepala Dinas Perikanan Yapen, Daniel Reba, pihaknya menyambut dengan baik sebagai bagian dari pembinaan peningkatan bidang perikanan. Siswa PKL ini dibina oleh mentor yang profesional, mendidik, membina, menambah pengetahuan guna pengembangan sektor perikanan ke depan.
2: Peningkatan ini dihadiri oleh 15 peserta dan mereka akan ada di Dinas Perikanan kurang lebih sekitar 3 bulan di tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2016. Di waktu yang 3 bulan ini kami berharap untuk adik-adik peserta askar elit harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari bapak-bapak mentor yang kita siapkan, yang mereka yang sudah lebih dulu menekuni kegiatan budidaya air tawar, air payau dan juga penangkapan.
1: Penyerahan siswa PKL SMK Negeri Kemaritiman dan MOU menjadi bagian penting pengembangan dan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik tentang teknisi budidaya, pengelolaan hingga nantinya pemasaran, dengan harapan ilmu yang didapat di bangku pendidikan maupun di lapangan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salo Ayomi melaporkan.
3: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Saudara, kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang kehidupan akademik dan budaya kampus. Berikut laporan Roni Hisage dari Wamena.
4: Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Pembukaan kegiatan PKKMB dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 26 Juli 2026. PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema membangun generasi emas berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB para peserta didorong agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gombo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
5: Kegiatan pembukaan PKKMB di kampus kami, di dalam PKKMB ini lebih kita mengarahkan mahasiswa kita yang baru sesuai dengan kondisi zaman saat ini di pegunungan ini. Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan mereka lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu. Dan juga
4: lebih jauh, Ketua STKIP Abdi Wacana Lipinus Gombo mengatakan sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Sage, RRI Wamena.
3: Saudara, Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai, baik itu dalam menghadapi agenda politik termasuk pemilu tahun 2029. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
7: Jangan mabuk kalau ke kantor, malu. Kemarin saya dapat info ada satu lagi yang buat begitu. Kasatpol kalau begitu langsung giling saja di aspal sana. Tidak usah tunggu lagi. Saya lihat satpol dan barang besar-besar, jangan takutin orang mabuk. Kalau ada alat baru kita sedikit. Tapi kalau ASN itu injak saja.
6: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru kerja yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

dimanapun Anda berada pendengar malam. 19:24 menit waktu Indonesia Timur, program 1 Radio Republik Indonesia Bufendikul, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyapa Anda malam hari ini ya, saya Dadar. Kembali menyapa Anda di malam hari ini pendengar ya. Awal jumpa kita tepat pukul 19 sudah kami hadirkan warta berita Gema Papua dari Pro Satu RRI Jayapura. Dilanjutkan malam ini pendengar, kami hadirkan tembang-tembang rohani menemani suasana malam hari Anda selepas beragam kesibukan kepadatan pekerjaan Anda di hari ini awal pekan ya, Senin 3 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat malam hari ini ya. Dilanjutkan nanti tepat pukul 20 atau pukul 8 malam akan ada obrolan komunitas pendengar ya. Kami hadirkan komunitas Nothing Band. Kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ya, tentunya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Nanti Anda juga bisa menyaksikan dialog malam hari ini melalui channel YouTube kami @RRI Bufendikul. Dilanjutkan tepat pukul 21 warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu Ruang Rindu menemani Anda pendengar ya di pukul 22 atau pukul 10 malam ya. Selepas Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, kita akan membahas sang musisi senior yang juga memang sudah lama bergelut di dunia musik. Akan ada Iwan Fals malam hari ini. Cukup dikenang ulas profil dan juga lagu-lagunya ya, belum bisa didatangkan. Pukul 23 pendengar, kita akan bersama dalam musik keperaduan menemani kebersamaan kita ya, hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya. Di malam hari ini untuk Anda yang juga baru menikmati santap malam Anda, menu apa malam hari ini? Sodo mungkin, soto ayam ya. Atau mungkin Anda malam hari ini pendengar ya lagi makan yang bakar-bakar, ayam bakar, ikan bakar mungkin ya, atau udang bakar. Selamat malam saja untuk Anda semua ya. Atau Anda malam hari ini yang lagi menjalani intermittent fasting dan sudah dicukupkan tadi jam 5 mungkin ya untuk santap malamnya. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya. Ada bermazmur bagi Allah malam hari ini, kuperlukan juru selamat. Masih ada Nir dengan Tuhan itu baik akan menemani Anda. Safe to the Lord akan kembali mengudara juga menemani Anda ya.

0: Weh, brengen di dono, Sopi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dono, ah?
1: Ah, bener kamu. Saya baru keluar lari, kamu belum minta uang ini. Dari uang juga tidak ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok mau apa?
2: Salarang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
0: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pica. Barang-barang ini.
5: Enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat, saya mau mabuk, itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat, toh, kau harus paham, Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Kau jaga sa jaga kau. Mari kita jaga Bopendigul.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Prosatur Remove Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda malam hari ini ya. Lagu-lagu rohani masih kami hadirkan mengudara di ruang dengar Anda. Tentunya untuk Anda juga pendengar yang ada di Pemancar Lele Waroko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Cuaca di sana bagaimana malam hari ini terpantau di Bovendikul pendengarnya. Ya, masih dengan kemaraunya. Belum ada hujan, tapi sepertinya kemarin sempat ada rintik-rintik ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua ya. Bagaimana cuaca di sana, mengingat Kali Dikul juga sudah cukup jauh keringnya. Sepertinya belum ada hujan ya, yang juga mengguyur wilayah Bovendikul dan juga sekitarnya. Semoga masih tetap mendapatkan air bersih pendengar ya, untuk Anda semua. Dan untuk Anda juga pendengar di malam hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio audiovisual RRI Digital ya. Selamat malam untuk Anda semua. Ditemani malam hari ini saya Nadari ya, mengudara untuk edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2020.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatria Rebo Fnikul, pendengar kanal informasi dan inspirasi 90,3 dan juga 97,5 FM. Sudah pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio ya, malam hari ini. Pendengar, saat lagi di pukul 20 atau pukul 8 malam kita akan bersama dalam obrolan komunitas malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar, di mana pun Anda berada, ada Felix Sirawan ya, menemani Anda dengan damai bersamamu. Malam hari ini juga pendengar ya, Anda bisa menyaksikan obrolan dialog malam hari ini ataupun obrolan komunitas melalui channel YouTube kami ya, Etera.

0: jumpai Anda dalam obrolan komunitas edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Peringatan malam hari ini saya tidak sendiri dan untuk Anda juga yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM. Peringatan juga pemirsa yang turut menyaksikan melalui channel YouTube kami @RRIBOVENDIGOL. Saya Indah dari menyapa Anda malam hari ini. Dan malam hari juga pendengar kita sudah kedatangan tamu, bintang tamu malam hari ini ada dari komunitas Nothing Band yang juga akan berbincang bersama kita dalam obrolan komunitas di edisi hari ini, hari Senin. Dan malam hari ini pendengar sudah ada hadir empat pionir yang juga akan berbincang bersama kita malam hari ini pendengar ya. Dan seperti kita ketahui pendengar ya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sepertinya kita kenalan dulu. Dari sebelah kiri saya ada Bang El, mungkin bisa di sapa pendengar dan juga pemirsa malam hari ini. Dan sebagai apa dalam grup Nothing Band?
1: Kalau saya sendiri Bang El sebagai vokal.
0: Mungkin disapa dulu pendengar dan juga pemirsanya.
1: Kameranya di mana nih?
0: Kiri dan juga kanan ya, di tengah.
1: Halo pemirsa Boven, nama saya Bang El, saya di Band Nothing sebagai vokal dan gitar. Terima kasih.
0: Oke, selanjutnya ada Nona Cantik di ujung.
2: Hey, halo Sobat RRI, perkenalkan nama saya Felicia, saya sebagai vokalis di Nothing Band.
0: Oke, selanjutnya dari Nona.
3: Halo, perkenalkan saya Lois, saya pegang drummer di Band Nothing.
0: Selanjutnya.
4: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Fandi, saya sebagai basis di Nothing Band.
0: Nothing Band. Yeah. Sobat RRI itu sapaan bintang radio ya, sekarang kita juga lagi buka audisi bintang radio. Baik pendengar dan juga pemirsa ya, empat narasumber kita di malam hari ini. Bang El.
1: Ya.
0: Kenapa namanya Nothing?
1: Okay. Waktu itu kita berembuk sekitar kurang lebih satu hari.
0: Mm-hmm.
1: Kita mau namain band ini apa? Karena kan kita dari berbagai suku dan sebagainya, berbagai daerah, toh kan?
0: Mm-hmm.
1: Kita datang ke sini punya kesibukan masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita cari waktu untuk latihan dan main, belum tentu semuanya bisa.
0: Semuanya.
1: Muncullah satu statement dari Ko Ardi katanya,
0: mm-hmm,
1: bagus nama band ini Nothing, kalau ada tidak ada jadi no problem gitu.
0: Oke, okay, berarti ya, fleksibel ya, begitu ya. Oke, okay, Bang Fandi, apa alasan bergabung bersama grup band Nothing?
4: Baik, jadi kebetulan kami ini juga dari dulu sudah senang dengan musik, jadi kebetulan adanya grup band ini sangat membantu untuk menyalurkan hobi dan berpositif juga untuk kita.
0: Betul.
4: Jadi kalau dari kami ini, kalau saya sepribadi sudah dari SD sudah bermain musik.
0: Oke. Berarti jadi, dari SD sudah ikut lomba-lomba?
4: Iya, kalau dari lomba-lombanya dulu waktu dari SMP. Zaman waktu festival-festival band.
0: Darah yang mengalir dari ibu, ayah?
4: Dari, kalau untuk seni musik, dari ibu.
0: Dari ibu.
4: Ibu penikmat musik.
0: Oke. Oke, selanjutnya kita ke drummer kita malam hari ini. Luar biasa ya, perempuan. Pendengar, ada Mbak Louis. Seperti apa alasan bergabung bersama Nothing Band?
3: Alasannya bergabung untuk mengembangkan bakat. Karena bakat kalau disimpan, lama-lama akan
0: hilang.
3: Nanti dikasih ke orang lain. Jadi kalau kita punya bakat harus dikembangkan.
0: Kesibukan sebelumnya apa? Belum bergabung bersama Nothing.
3: Kesibukan saya seorang guru.
0: Kayak guru di sekolah di Boven?
3: Saya guru di SMK.
0: Oke. Okay.
3: Guru bahasa Inggris.
0: Oke, berarti memang sepertinya tidak ada sinyalir yang sejalur ya. Dari guru menjadi drummer. Seperti apa itu? Balas.
3: Kalau drummer sendiri, saya dari sekolah sudah belajar itu. Alat ini saya kursus dulu waktu masih di Toraja. Nanti datang di sini, memang dulu saya ini mau kayak cari komunitas, cuma nanti tahun ini baru ketemu.
0: Baru dapat. Oke. Okay. Berarti memang sebelumnya memang ada background itu ya?
3: Iya, ada bakat.
0: Kenapa akhirnya ambil bahasa Inggris tidak?
3: Oh, bahasa Inggris. Karena sebenarnya kalau dari sudut pandang saya selama ini, guru apa untuk seni musik sendiri itu tidak ada ininya. Katanya seni musik itu tidak ada uangnya.
0: Oke, baik. Luar biasa. Ini pendengar dan juga pemirsa, malam hari ini sepertinya sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Mungkin bisa sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, sepertinya jaringan ya. Baik pendengar dan juga pemirsa malam hari ini ya, Anda juga bisa bergabung melalui line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Ada Felicia, apa alasannya bergabung bersama Nothing Band?
2: Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Sebelumnya tuh saya suka nyanyi ya Kak ya. Yang teman-teman tahu, saya udah pernah ikut bintang radio tahun lalu juga. Jadi dengan saya gabung dengan Nothing Band, saya pengen menambah pengalaman saya untuk bernyanyi. Saya senang sekali bisa gabung di Nothing Band tahun ini. Saya baru bergabung soalnya.
0: Berarti baru bergabung semuanya?
2: Iya, baru. Baru setahun kalau saya.
0: Baru setahun. Sudah berapa lama Bang El, Nothing Band?
1: Kurang lebih berapa? Sekitar 6-7 bulan lah. Baru.
0: Ada berapa pionir di dalam?
1: 11.
0: Luar biasa. Kalau 11 berarti kita kepenuhan di studio. Makanya akhirnya di-cut. Bang El, ini sebagai vokalis, apa lagu favorit yang sering dinyanyikan?
1: Biasanya saya lebih ke lagu-lagu galau gitu.
0: Berarti genre pop ya?
1: Iya, genre pop. Sebenarnya saya all genre, cuma
0: genre.
1: Karena teman-teman ini basicnya rata-rata pop rock semua ya, jadi kita nyambung.
0: Lagu mana yang biasa dinyanyikan? Salah satu judul lagu.
1: Salah satu judul lagu.
0: Bisa refnya mungkin sekalian?
1: Sebenarnya saya mau nyanyi, tapi saya lagi sosial. Makanya dari tadi sih kita disuruh nyanyi apa enggak nih nanti. Saya benana sih.
0: Oke, baik.
1: Mungkin next kalau diundang lagi saya nyanyi.
0: Okay. Nah, boleh sih.
1: Mungkin diwakilkan dari
0: Felicia. Oke, boleh. Lagu apa biasa?
2: Apa?
0: Lagu apa biasa Bang El?
1: Kalau saya biasanya lagunya Drive, Melepasmu.
0: Melepasmu.
1: Karena ada kesan apa, ada kesan.
0: Ada kisah kayaknya
1: ada
0: nih.
1: Kisah
0: pribadi kayaknya.
1: Ya, kisah pribadi. Tapi itu dulu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sekarang udah punya istri, jadi itu dilupakan. Menjadi kenangan terindah saya.
0: Oke, sip. Kalau kita melihat di Bovendigul sebenarnya masyarakat lebih sukanya ke genre mana, Bang Fendi?
4: Kalau untuk di Bovendigul, kalau selama saya di sini yang saya amati banyak pendengar musik itu kebanyakan kalau untuk yang lokal di sini kebanyakan reggae, reggae rap, maka dari itu karena kebanyakan itu kami muncullah dengan apa genre kami yang pop,
2: genre baru ya,
4: alternatif seperti itu biar bisa penikmat yang lain juga mendengarkan.
0: Karena sepertinya terlalu banyak telinga yang mau mendengar begitu ya, tentu ada pilihan.
4: Iya, biar ada pilihan lagi begitu.
0: Oke, baik. Kalau Felicia sendiri, sekarang kesibukannya apa?
2: Kantor, Kak.
0: Kantor, iya. Berarti Nothing Band-nya kurang lebih bagaimana alur waktu ketemu dan juga tampilnya?
1: Kalau awal ketemu, saya Bang Fandi sama Nathan. Nah di situ kita kan kalau kita itu punya darah seni musik, kita berbicara tentang musik, otomatis ini jiwa musik meronta-ronta. Nah kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, bagaimana kalau kita jalan bertiga dulu? Lagian teman-teman yang lain pada sibuk. Setelah kita jalan-jalan bertiga, ternyata teman-teman yang lain mantau, pengen gabung, jadi tambah rame, itulah ceritanya.
0: Oke. Berarti tampilnya kalau itu setiap malam minggu atau seperti
1: setiap
0: apa?
1: Setiap malam minggu dulu di Harapan.
0: Oke.
1: Di Cafe Harapan.
0: Sekarang?
1: Sekarang karena ada kesibukan masing-masing lagi, mulai vakum bentar.
0: Oke, berarti sampai saat ini belum ada panggilan begitu lagi?
1: Kalau ada job, pasti kita berhasil.
2: Promosi.
0: Oke. Kalau latihannya seperti apa, Bang El?
1: Latihan dulu di tempat saya dulu. Ada tempat kecil, cukuplah untuk latihan.
0: Seminggu berapa kali?
1: Seminggu waktu kalau kita gas latihan itu kurang lebih 3 kali, 2 kali seminggu. Hmm.
0: Felicia, lagu favoritnya lagu apa?
2: Kemarin kebetulan kita baru cover Payung Teduh.
0: Oh, Payung Teduh.
2: Saya suka lagu itu.
0: Oke. Okay. Selama ini latihan menyanyinya belajar sendiri atau seperti apa, Felicia?
2: Belajar sendiri sih, Kak.
0: Belajar sendiri. Sudah yeah. berapa lama kurang lebih?
2: Dari saya kecil.
0: Dari usia berapa?
2: Saya suka dari SD. Hmm. Jadi dengan adanya Nothing Band ini, saya bisa kembali mengembangkan bakat saya.
0: Perempuan gitu. Ada berapa kurang lebih?
2: Tiga.
0: Yang satunya vokalis.
2: Vokalis juga.
0: Vokalis juga, oke. Berarti kalau setiap tampil Felicia dan Bang El
2: kita ganti-gantian ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Misalnya 2-3 lagu ganti.
2: Gantian.
1: Sebenarnya kan ada laki-laki ada perempuan di band ini. Yang di tengah-tengah juga ada sebenarnya.
0: Oh ya, ada, oke. Okay.
1: Ada, tapi dia jarang aktif.
0: Berarti kurang lebih hampir setahun ya, hampir setahun lah terbentuk. Dan demam panggung seperti apa? Masihkah?
1: Kalau kita baru awal, mungkin demam panggung itu pasti. Karena saya pribadi sebelum ada Nothing Band ini, saya pernah main keluar juga gitu kan. Jadi lumayan terbiasa. Bagi saya kalau cara mengatasi demam panggung, kita harus kuasai itu. Otomatis demam panggung itu tidak ada. Kita demam panggung karena kita ragu, kita bisa apa enggak.
0: Oke, kalau Mbak Luis, seperti apa yang dirasakan apalagi menjadi drummer seorang perempuan, demam panggung?
3: Kalau demam panggungnya lebih ke, saya bisa enggak ya? Jangan sampai saya lupa pukulan di pas lagi permainan, karena bagaimanapun kita persiapan, kalau gugup pasti ada salah-salah.
0: Pengalaman
3: selayaknya manusia biasa.
0: Selalu ada salah ya. Selayak kalau sesuai pengalaman di lapangan seperti apa?
3: Kadang gugup, tapi kita berusaha, kan sudah latihan jadi harus dipisah.
0: Antisipasi untuk tidak demam panggung seperti apa?
3: Jangan lihat penonton.
1: fokus
3: ke teman-teman yang main. Supaya jangan salah-salah.
0: Oh, berarti tidak lihat ke penonton?
3: Tidak,
0: okay.
3: Saya nggak pernah lihat ke penonton.
0: Oke, okay, baik pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi mungkin kalau ada Nothing Band yang lagi tampil, Anda jangan
3: jangan melihat ke kameranya.
0: Jadi itu sebenarnya salah satu tentu sebagai pemain inti di situ ya, Bang El dan juga Bang Fandi. Kalau drummernya ada salah ketukan sedikit, berarti bisa
1: kita langsung nolai gini.
4: Soalnya drum itu kan pondasinya. Gitu.
3: Okay. Jangan patah-patah.
4: Rumah hancur semua.
0: Betul. Kalau Bang Fandi seperti apa ini kendala yang dihadapi menjadi basis?
4: Kalau untuk kendala jadi basis, untuk saat ini sementara bersama Nothing tidak ada. Hanya saja kendala kadang itu kalau kami mau latihan, kendala teman-teman juga punya kesibukan itu yang kadang tidak ketemu begitu. Kita udah janjian jam 7, tapi mungkin karena ada kesibukan dan lainnya, itu saja yang kendala.
0: Itu saja yang menjadi kendala. Berarti sejauh ini aman ya?
4: Aman, ya.
0: Tapi sudah lama tidak tampil, akhirnya nanti takutnya kembali gugup. Seperti apa?
4: Iya, itu sudah untuk mengatasi itu juga kadang kita bawa happy aja sih sebenarnya. Sebenarnya gugup. Karena sebenarnya kalau gugup itu sebenarnya bahwa kita rasa tuh bahwa musik ini masih berarti gitu. Jadi saya rasa setiap dari kita juga pasti ada gugupnya. Betul. Tapi bagaimana caranya kita mengatasinya?
0: Mengatasi ya. Itu. Kalau biasa di saat tampil lagu-lagu lawas atau lagu-lagu terbaru yang sering dibawakan? Vokalis.
1: Okay, buat vokalis. Oh, saya pribadi berdua. Lebih banyak di tahun-tahun 2000-an. Karena kita aktif di zaman-zaman band itu dulu. Nah, kalau saya sama Bang Pandi, circle-nya ketemu. Tapi kalau yang maksudnya adik-adik kita ini kan otomatis lagu-lagu baru. Makanya kenapa enggak hanya satu vokal, ada warna. Saya lagu-lagu di tahun 2000-an, dia di tahun 2020-an.
0: 2000-an. Felis ya seperti apa?
2: Tapi saya secara pribadi saya lebih suka lagu lawas sih, Kak. Feel-nya dapat gitu.
0: Feel-nya dapat apa?
2: Slow gitu lagu-lagu.
0: Hitam putih fotomu. Itu Bang Pandi ya. Terlalu jauh ya.
4: Terlalu jauh.
0: Apa lagu ya lawas yang disuka apa? Bintang Kehidupan.
2: Nah, itu lagu-lagu
0: Nikardila.
2: Nikardila gitu ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: kalau kita melihat Yura Yunita itu sepertinya sudah terkenal ya. Beliau sebelum tampil makan kencur ya, kalau nggak salah. Feli seperti apa di panggung?
2: Kalau saya untuk manggung-manggung di kafe gitu, minum air putih cukup sih kak.
0: Cukup minum cukup air putih. Oke. Kalau Bang El sebagai vokalis?
1: Biasa orang katanya makan kencur, makan jahe. Kalau saya pribadi minum kopi.
0: Bang, suaranya saya, lebih...
1: Iya, kayak ada lekat-lekat gimana gitu. Jadi lebih nyaman aja itu.
0: Oke. Ya, berarti pengalaman selama ini seperti itu ya?
1: Iya, sebelum nanti ngopi-ngopi bentar nyantai.
0: Oke. Berarti tidak ada... tidak ada rahasia khusus begitu ya, tidak, Bang Fandi.
4: Iya.
0: Mungkin dari basis ada teknik tersendiri?
4: Teknik untuk permainan bass atau kalau untuk teknik permainan bass, kalau sebagai bass, bass itu kan bass dengan drum adalah rhythm sectionnya di dalam setiap band. Jadi itu yang mereka bilang drummer sama bassist tuh harus nyambung gitu.
3: Harus connect.
4: Connect. Jadi kadang kalau untuk itu lebih apa komunikasi lebih kayak drummer gitu.
1: Makanya dia gimana? Duduk berdua di situ.
0: Bersama. Kalau kita melihat ini sepertinya dari latar belakang yang berbeda. Kemudian seperti apa menyatukan itu, apalagi bersama drummer sang ibu Louis seperti apa?
4: Ya, jadi kalau ya apalagi kita beda usia ya. Otomatis generasi beda. Kalau saya sama Bang El ini kita sama-sama dari milenial. Nah, kalau ini mereka Gen Z. Jadi kadang itu harus gimana gitu. Kita juga sering apa nyari-nyari referensi begitu. Lagu-lagu yang memang cocok dan mereka pun juga begitu sama.
0: Oke.
4: Komunikasinya aja gitu.
0: Komunikasi. Jadi selama latihan kurang lebih awal-awal pertemuan pasti ada berapa lama akhirnya bisa menyatu?
1: Jalan satu bulan lebih
4: ya, kalau nggak salah. Kurang lebih satu bulan lebih.
0: Masih ingat lagu yang pertama kali dinyanyikan? Ditahan dulu Bang El ya, kita break dulu.
1: Iya.
0: Oke. Baik pendengar dan juga pemirsa ya, kita akan kembali saat lagi.
5: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
6: Apa kabar, Mace Dice?
7: Siapa kabar?
8: Berben kabar, Cek?
9: Aisyah Raugut Kalifuse.
10: Kemana kabar, kawan?
11: Besubu sararaku, napa karya balik?
12: Horas dongan, moha kabar muna?
13: Puha barakan rakan mendung.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
14: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
15: Ngasanan totong inarara, ngajadi bahagian Indonesia.
5: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
16: Dona Timur terlalu manis. Kalau sudah...
17: Tahukah Anda... Memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosater Erebo Pendegol, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini ya, saya Indah Dari masih menemani Anda dalam program obrolan komunitas ekosistem ataupun membangun ekosistem musik di daerah bersama dengan Nothing Band. Tadi Bang El sempat terputus, lagu apa yang pertama kali dinyanyikan waktu Nothing Band dipanggil? Pertama kali tampil. Pergilah Kasih.
1: Ya.
0: The Massive?
1: Ya, The Massive.
0: Oke. Okay. Berarti memang semuanya rata-rata lagu-lagu lawas begitu ya Bang ya. El. Kalau musisi favoritnya siapa Bang El?
1: Untuk di Indo apa luar?
0: Bebas, Indo dan luar.
1: Kalau saya kiblatnya lebih ke Muse sama Avenged. Avenged Sevenfold kalau di luar.
0: Avenged Sevenfold.
1: Ya. Tapi kalau di dalam lebih ke Dewa sama Padi.
0: Ya. Dewa sepertinya menjadi ya seperti namanya ya. Dewa. Dewa. Kalau Mbak Louis siapa drummer cewek favoritnya?
2: Rani Ramadhani. Kalau saya nggak salah namanya, itu dia dulu top model Asia kah?
0: Oke.
2: Terus dia tampil membawa nama Indonesia.
0: Dulu juga mungkin terinspirasi dari dia, saya belum dari itu idolanya.
2: Iya.
0: Drummernya. Oke.
2: Saya tuh lihat dia pas SMA. Situ saya ini pas Om ada buka kursus saya ikut belajar.
0: Oke. Okay. Berarti sampai sekarang masih latihan drummernya?
2: Tinggal nonton-nonton aja.
0: Nonton-nonton
2: karena
0: aja.
2: Alatnya enggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Karena nanti kalau kita ini ketemu baru main lagi.
0: Kalau orang tua bagaimana responnya saat ini menjadi drummer perempuan?
2: Mendukung karena memang dari awal bapak sudah support. Okay. Karena kan bapak yang biayain.
0: Oke, okay. Luar biasa. Kalau Felicia siapa musisi?
3: Kalau saya dari Indo ya kayak paling Nadine Amiza. Saya suka vokalnya yang lembut gitu.
0: Lembut banget ya.
3: Lembut banget.
0: Oke. Okay. Siapa lagi masih ada?
3: Kalau dari luar ya paling band luar ya. Westlife selalu always.
0: Westlife. Oke. Okay. Tidak salah pasti meskipun bassist dan drummer ya. Bang Fadil pasti ada musisi yang juga menjadi favorit di telinga siapa?
4: Ya kalau saya biasanya kalau di Indo biasa ngedengerin kalau untuk lebih khususnya musik untuk dengerin bass lagu-lagunya Bondan Raposo itu itu bassis yes, banget yeah. sekali okay. Nah, yang lain-lain terus kalau untuk di luar negeri Red Hot Chili Peppers.
0: Okay. Kalau dari drummernya apa itu kan biasa denger lagu sekaligus kayak latihan gitu ya seperti apa?
2: Kalau lagu kesukaan saya lebih saya Swifties, pencinta Taylor Swift.
0: Okay.
2: Jadi dari remaja sampai sekarang lagunya saya ikuti semua.
0: Oke, okay. Sudah menikah ya?
2: Belum.
0: Taylornya maksudnya.
2: Oh,
0: Taylornya udah menikah.
2: Taylor sudah ya nikah sama atlet.
0: Atlet, oke. Okay. Bagi ini Bang El, Bang Fandi, Kak Felis dan juga Mbak Louis. Mungkin pendengar dan juga pemirsa mau tahu seperti apa kalau di panggung kita bisa mendengar sedikit suaranya meskipun tidak ada alat bassist dan drummernya ya. Kita dengarkan sang vokalis berdua mau duet yang Sariawan udah bisa belum?
1: Sebenarnya mau nyanyi cuma si Sariawan.
0: Untuk ada backupan vokalis ya Bang Fandi.
4: Iya.
3: Refnya aja.
0: Boleh. Lagu apa ini?
3: Akad ya, paling teduh.
0: Oke, paling teduh.
3: Dari awal apa ya?
0: Boleh, bebas
3: memang. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang ter

adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Bercakap

0: tiba, kuizinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau menjadi milikku.
1: Boleh tepuk tangan ya. Operatornya sampai ngantuk kayaknya ya.
2: Agak bergetar ya.
1: Luar biasa, bagaimana penilaiannya Pak vokalis senior?
3: Kalau saya 8,5.
2: Wah, 8,5.
3: Tapi kalau dikasih 9 nanti dia besar kepala.
1: Pak Fandi gimana nilainya? Ya,
4: 9,5/10.
1: Bagaimana Mbak Louis?
2: 9.
1: 9. Tepuk tangan sekali. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa ya, Anda masih bersama Prosoto dari Buff Digul malam hari ini, obrolan komunitas membangun ekosistem musik di daerah bersama dengan Nothing Band Tanah Merah Buff Digul. Oke. Okay. Baik, Bang El, Bang Fandi dan juga Mbak Louis, apalagi Kak Felis, sepertinya dengan latar belakang yang berbeda, dengan kesibukan yang berbeda. Kemudian kalau kita berbicara tentang pengalaman di atas panggung, karena mungkin sepertinya belum begitu banyak pengalaman yang kita bisa lihat di musisi-musisi besar, sepertinya kalau memang mereka tampil kemudian ada kejadian lempar botol dan lain sebagainya, itu belum dirasakan ya Bang?
4: Belum dialami.
1: Semoga tidak dialami. Oke. Okay. Belum dialami ya.
4: Belum dialami.
1: Tapi pernah lupa lirik?
3: Pernah.
2: Sering.
1: Oh, sering. Itu gimana akalinnya?
3: Akalinnya improv.
1: Nah, improv. Kalau basis sendiri gimana?
4: Ya. Jadi kalau basis itu kalau salah biasanya fatal.
1: Oke.
4: Okay. Paling karena frekuensi rendah ya. Hmm. Jadi kalau kita salah semua langsung notice kita. Langsung lihat gitu. Jadi gimana berusaha untuk ngejar lagi kayak gitu. Tapi kadang ada satu-satu momen yang kadang kita blank begitu.
1: Blank.
4: Tapi ya udah bisa kembali ke jalur lagi. Okay.
1: Biasanya baliknya itu berapa lama? 15 menit kan?
4: Tidak.
3: 15 menit lagunya udah habis.
1: Oh, jadi cepat aja.
4: Iya, cepat aja biasanya.
1: Okay.
4: Biasa kalau salah pijit kok.
1: Oke. Okay. Yeah. Kalau dari drummer sendiri seperti apa? Biasanya kan pasti ada kesalahan ya. Ada. Ini vokalisnya sudah salah lirik terus ketukannya seperti apa, gimana?
2: Kalau patah ya berusaha untuk kasih bagus lah. Lama kayak basis harus secepatnya
1: harus
2: diperbaiki.
1: Secepatnya.
2: Karena itu kita sadar kalau ada salah itu pasti kita bikin apa begini bunyinya.
1: Pasti tahu ya. Oke. Okay. Selama ini pengalaman di panggung seperti apa? Tentu pernah alami ya.
4: Iya, pernah alami.
1: Pernah
4: di setiap
1: ya? Ya,
4: setiap
1: manggung.
4: Tampil gitu kan.
1: Hanya lempar botol belum pernah.
4: Belum.
2: Jangan deh.
4: Jangan deh.
1: Tapi mental untuk itu sudah disiapkan ya,
4: ya
1: Bang Fandi, Bang El.
3: Ya. Sudah siap.
1: Apalagi kurang lebih ada 11 orang ya.
2: Iya,
1: cukup orang. Banyak untung tidak terundang semuanya. Baik, kita baca ada komentar dari pendengar malam hari ini. Dari Bang Korpu, bagaimana peran komunitas band dalam membangun ekosistem musik? Serta apakah daerah ini sudah memiliki ruang atau panggung yang sudah cukup untuk para musisi untuk tampil? Seperti apa tanggapannya? Bagaimana peran komunitas band dalam membangun ekosistem musik? Seperti apa? Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa musik di Buff Digul sepertinya masih kurang ya. Kita tahu ada Not Empty dari luar dan lain sebagainya.
3: Yeah.
1: Seperti apa, Bang El? Mungkin tanggapannya membangun ekosistem musik di Buff Digul. Apakah masih perlu ada lagi komunitas-komunitas yang lain?
3: Sebenarnya adanya Band Nothing ini harusnya ini kan menjadi gambaran atau satu patokan tolak ukur bagi teman-teman yang lain yang punya jiwa musik, ya kan? Kita nggak harus nunggu tempat ini ramai baru kita bermain musik, nggak harus. Kalau kita punya jiwa musik, mau kita main di kota, di daerah, di kabupaten, jalan. Karena kan bagi saya musik itu tidak bisa dinilai dari apapun, maksudnya ngalir saja. Kalau punya jiwa musik, main.
1: Okay.
3: Jangan ini, jangan angin-anginan. Oh, di sana ngeband, saya ikut latihan ngeband. Nah, nanti di sana berhenti udah vakum. Itu kan angin-anginan. Tapi kalau punya jiwa musik, mau di sana vakum, mau di sana aktif, tetap jalan.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya naluri begitu ya?
3: Yeah,
1: berjalan seperti air mengalir?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Let it flow. Kemudian Bang Fadil, ini sebenarnya tadi kan di katakan bahwa harapan ataupun kafe harapannya yang juga memang menjadi tempat untuk manggung yang memang menjadi keseringan tampil di sana, dan saat ini sepertinya itu saat ini masih ditutup ya begitu. Dan bagaimana ini respon dari teman-teman atau tanggapan dari teman-teman sesuai dengan pertanyaan ini, apakah daerah ini sudah memiliki ruang atau panggung yang cukup bagi para pegiat-pegiat musik ataupun para komunitas-komunitas musik ini khususnya. Seperti apa Bang Fadil, apakah sudah cukup ada ruang untuk band-band ini menyalurkan bakatnya atau masih kurang?
4: Kalau untuk di tempat ini, di Bovendigul, di kabupaten kami ini, untuk tempat itu belum ada.
1: Belum banyak ya?
4: Belum banyak. Berarti kita hanya memanfaatkan ruang-ruang yang ada seperti kafe. Kadang kalau dipanggil kalau untuk ngisi acara wedding dan lain-lain gitu. Hanya untuk itu saja. Tapi ya kita juga dengan adanya begini mungkin bisa merangsang untuk membuat tempat buat kita begitu. Terkhususnya mungkin pemerintah daerah juga mungkin bisa buat event-event buat kami juga untuk
1: menyalurkan
4: ya anak-anak lokal Boven di sini untuk bisa menyalurkan hobinya.
1: Betul gitu. Betul setuju itu Bang Fadil. Dilihat memang masih kurang ya di Bovendigul. Masih ada yang mau ditambahkan?
3: Ya, kalau menambahkan kalau untuk di Boven karena kita ini konsep band. Kenapa kita main di Harapan? Karena memang di Harapan cocok untuk konsep band daripada tempat-tempat yang lain. Mungkin di tempat-tempat yang lain akustik bisa boleh karena tempatnya kan nggak terlalu luas, tapi kalau Harapan kan sebenarnya format akustik, cuma kita paksakan untuk menjadi band karena dia kan semi outdoor gitu kan. Otomatis suaranya agak up dikit.
1: Itu yang menjadi kendala juga, salah satunya tampil di outdoor dan indoor. Bang El, gimana? Atau tidak ada masalah mau indoor atau outdoor, sepertinya sama aja.
3: Mau indoor outdoor yang penting ada budgetnya main.
1: Kalau dari suara dan lain sebagainya sepertinya tidak ada teknik yang berbeda. Feli?
5: Enggak ada sih Kak, semuanya
1: ada, sama
5: aman.
1: Aja.
5: Asalkan ya, sound system aman.
1: Apakah karena di outdoor jadi harus mic-nya volumenya gimana?
4: Itu juga terkadang juga kami kendalanya sebagai player itu sudah karena kurangnya sound system. Yang mumpuni untuk kita main. Jadi selama ini kami terbentuk juga ini masing-masing dari alat-alat musik itu kami swadaya masing-masing bawa sendiri. Kebetulan saya punya juga ada, teman ada, jadi kita gabung gitu.
1: Jadi Mbak Luis bawa sendiri drummernya?
2: Enggak kan, drummer itu mahal.
1: Belum sanggup beli ya.
3: Ada kebaikan dari Bang Fandi yang ngasih pinjam.
2: Kalau kita latihan ya pasti pakai
4: kata. Kebenaran ada juga punya, lengkap juga.
1: Oh berarti ini sebenarnya menjadi pionir utama ya.
4: Iya, karena dulu punya cita-cita waktu sekolah. Jadi dulu kan kita minta beli alat musik di orang tua itu kan
1: susah
4: sekali, sangat. Jadi kayak balas dendam gitu, nanti kalau udah punya kerjaan jadi tetap udah beli.
1: Balas dendam. Balas dendam di situ. Dalam tanda kutip. Balas dendam di situ. Oke. Berarti kurang lebih untuk dari sisi peralatan sejauh ini sudah aman ya?
4: Iya.
1: Aman.
4: Hanya sound system saja yang memang kami
1: bisa menjadi kendala ya. Kalau biasa tadi disampaikan juga disinggung untuk wedding, biasa lagu apa yang dibawakan?
5: Kita tergantung ini ya sih Kak, pengantinnya sih.
1: Oh, biasa requestan
5: ya,
1: dari.
5: Ya, kalau requestan pengantinnya kita sanggup, kita akan nyanyikan lagu itu.
1: Biasanya diminta lagu apa?
4: Biasa love, lagu-lagu love song gitu.
5: Love song ya. Okay. Lagu luar.
4: Lagu-lagu
1: Biru Green White.
4: Iya. Oh, ya, Biru Green White salah satu listnya juga.
5: Salah satu ada ya. Dangdut juga kita bisa.
1: Oh, dangdut juga bisa. Bang El bisa dangdut.
3: Saya joget aja.
1: Oke, berarti memang mayoritasnya pop ya. Yang dibawakan masih pop. Oke. Ini tadi disampaikan memang dari latar belakang yang berbeda. Tadi sudah disinggung Bang Fandi kalau ada gaji tetap, oh berarti sudah ada pegangan ya sejauh ini. Bagaimana mungkin membagi waktunya ini dari Mbak Luis dengan grup ini, dengan kerjaan seperti apa bagi waktu?
2: Tentu saja saya fokusnya ke kerjaan saya sebagai guru. Makanya kadang saya jarang bergabung sama teman-teman.
1: Sering absen.
2: Tapi kan kadang mereka bisa akustik di ini dengan akustik, jadi
1: gitu. Aman.
5: Aman. Aman aja. Aman aja.
4: Jadi kita masing-masing mengutamakan pekerjaan.
1: Iya, benar.
4: Di luar dari itu baru
2: kita pokoknya kita cuma kembangkan hobi aja.
1: Hanya ada dan tiada ya, Bang. Iya.
4: Ada tinggi
3: sendiri. Enggak ada.
1: Kalau Bang Fadil gimana atur
4: waktunya? Iya, kalau saya cara atur waktunya kebetulan juga saya bekerja sebagai anggota Polri juga di Polres Boven.
1: Aduh, saya takut.
4: Jadi itu sudah di saat apa jam-jam setelah jam-jam dinas gitu.
1: Oke. Baru gitu. Aduh, Pak Polres masih aman ya. Jadi udah di luar jam dinas kan, Bang Fadil?
4: Iya, di luar jam dinas.
1: Bang El gimana? Aman ya aman. Waktunya?
3: Okay. Kalau saya aman,
1: bebas. Fleksibel banget. Oke. Okay. Feli gimana?
5: Kalau saya kadang aman kadang enggak sih, Kak. Okay. Soalnya kan saya juga aktif kegiatan gereja juga. Dan kebetulan teman-teman kumpulnya pas weekend. Pas kita lagi ada kegiatan di gereja juga. Jadi kadang saya bisa, kadang enggak.
1: Kadang gitu. Enggak. Pernah sudah janji akhirnya hanya beberapa yang datang?
4: Ya, sering sekali. Sering sekali.
1: Oke. Okay. Akhirnya tetap berjalan atau gimana?
4: Ya, tetap berjalan meskipun tertatih, Kak. Tapi ya kita maksimalkan.
1: Maksimalkan. Iya, karena memang ada. Sudah sangat sangat-sangat apa ya, tidak begitu banyak komunitas musik kan di Boven itu. Andy Lau salah satunya, kita pernah undang juga obrolan komunitas bersama mereka. Apa nama grup bandnya? Saya lupa. Black apa ya? Andy Lau and kawan-kawan. Kemudian juga dibilang tadi bahwa memang ada beberapa waktu juga yang memang harus dibagi ya. Nah, mungkin harapannya seperti apa ini ke depan untuk Natim Bank? Sekaligus mungkin sebagai promosi Bang El, biar pendengar dan juga pemirsa bisa calling. Mungkin selepas dari sini, satu langkah dari pintu studio mungkin ya. Ucapan adalah doa ya. Silakan seperti apa.
3: Kalau untuk harapan ke depan buat Nothing Band kan tetap berjalan. Karena kan kita masih rata-rata masih stay di Boven. Kalaupun ada job-job di luar, baik itu dari pemerintah atau
1: masyarakat,
3: kafe-kafe atau masyarakat setempat mau undang atau mau buat acara, silakan hubungi Nothing Band, pasti Nothing Band bisa.
1: Okay. Sangat bisa diakses di media sosial apa aja? Nama medsosnya apa?
4: Ya, kebetulan nama IG-nya
5: Nothing Band juga
4: ya.
1: Nothing Band juga. Terus ada nomor yang bisa dihubungi?
5: Nomor siapa?
4: Nomornya Om El.
1: Ada nomornya, silakan.
5: Silakan.
3: Langsung dibacakan.
1: Oh, iya boleh, kalau mau dipublis boleh kan?
3: Boleh.
1: Jangan nomor pribadi ya.
5: Promosi dulu.
1: Oh, ini nomor yang mana ini? Berempat.
3: HP Nothing itu ada yang di rumah, jadi saya nggak bawa nomor.
1: Oh, dilupa nomornya. Ya. Boleh.
3: Kalau nomor pribadi
1: itu nanti rame ya, Bang El.
4: Apalagi nanti orang berkeluarga ini.
1: Aduh. Sebelum berapa?
4: Nanti DM aja ke ini ya. Apa?
1: Kemana?
4: Nothing BVD26 ini di IG. Okay, ya, mungkin untuk sementara di situ dulu.
1: Di situ dulu. Oke. Okay. Ini sebelum berpisah ada pertanyaan lagi ya. Ini apakah platform digital memudahkan promosi karya dibandingkan beberapa tahun lalu? Kita tahu sekarang era digitalisasi seperti apa, media sosial memudahkan promosi itu, Bang El. Seperti apa media sosial saat ini?
3: Sangat membantu.
1: Sangat membantu.
3: Selama itu yang kita tonton itu positif. Tapi yang kan dunia digital ada negatifnya juga.
1: Betul.
3: Jadi kita harus lebih pro ke yang positifnya, biar bisa membangun.
1: Berarti saat ini Nothing Band lagi genjot promosi media sosial. Ini followersnya baru 9 kalau ngomong.
4: Iya, kebetulan baru buat.
1: Okay. Ya, berarti harus digenjot lagi.
4: Jadi sebenarnya ya, tujuan kita sebenarnya tujuan awal ini hanya untuk, ya karena di sini kita kebanyakan gabut semua.
1: Iya.
4: Jadi kita ngumpul, buatlah seperti ini. Jadi kalau untuk ke arah komersil begitu
1: belum
4: terlalu, hanya untuk sebatas just for fun gitu.
1: Just for fun.
4: Tapi kalau memang ada ya, kenapa tidak gitu?
3: Tapi nanti tetap ada
4: terus. Iya, tetap ada terus kita ini.
1: Agak berbanding terbalik dengan namanya ya. Semoga 5 tahun lagi kita bisa berjumpa kembali ya.
3: Amin.
1: Dan mungkin satu lagi ini pertanyaan. Strategi apa yang digunakan agar tetap produksi merilis karya? Mungkin lebih ke kalau saat ini kan cover-cover lagu.
4: Yeah.
1: Apakah ada ada apa namanya karya. Aksi atau karya ke depan untuk rilis lagu seperti
3: ada.
1: Apa?
3: Oh, ada. Sudah ada lagunya.
1: Oke.
3: Tinggal
1: belum di, bisa di-spill ya?
3: Belum ya.
1: Oh, belum.
3: Tinggal
1: okay.
3: dicocokkan sama warna vokal sama aransemen musik gitu.
1: Hmm. Berarti saat ini masih proses ya?
4: Iya, masih proses.
1: Oke.
3: Okay. Karena kita menurut kita pribadi, nah dari Nothing, kalau kita ngeband tuh harus ada karya.
1: Mm-hmm. Iya.
3: Kalau kita mau benar. Jadi follower terus, kapan yeah. berkembangnya gitu ya.
1: Tapi selama ini tetap produktif ya?
4: Iya.
1: Yeah.
4: Yeah.
1: Meskipun memang pekerjaan diutamakan.
4: Pekerjaan diutamakan.
1: Gaji. Beli di situ.
3: Hobi, hobi adalah istri kedua ya kan?
4: Iya. Yeah.
3: Perempuan hobi adalah suami kedua.
1: Oke. Okay. Gak ragu-ragu jawabnya Bapak ini. Oke, Mas Eri mau disampaikan, Felis, Mbak Luis, boleh silakan sebelum berpisah mungkin harapannya apa?
2: Harapannya kami semoga masyarakat Bovendigul mendukung Nothing Band, ide, pemikiran, bahkan kritikan, boleh, kami akan terima. Dan kalau ada yang mau bergabung dengan kami, dipersilakan, kami menyambut dengan senang.
1: Ya. Mungkin bisa buka kursus drummer? Oh, belum ya?
2: Untuk sekarang saya merasa malu untuk mengajarkan ilmu saya yang masih sedikit.
1: Oke. Okay.
2: Masih banyak kakak-kakak yang
1: ya, lebih senior. Okay.
2: Ini lebih ini juga drummer tidak? Tangan ini juga drummer.
1: Tangan hanya dua ya?
2: Dia banyak bakat.
1: Oke, okay. Feli seperti apa?
5: Semoga dengan adanya podcast ini, Nothing Band bisa diundang. Kita Amin. Bisa lebih banyak job ke depan.
1: Amin.
5: Itu aja sih kak. Semoga itu aja.
1: Oke, okay, itu Eri Boven katanya sudah di fallbacknya
5: okay.
1: Adminnya bilang nanti
5: adminnya
1: di
5: mana?
1: Fallback
3: yeah.
1: Adminnya
4: oh, yeah.
1: okay.
5: Admin ini
1: ya. Itu aja Bang Il, mungkin penutup mau disampaikan.
3: Kalau dari Nothing siapapun yang bermusik di Bovendigul, mari kita saling support. Betul. Kita majukan musik di Bovendigul
1: yeah. okay.
3: Jangan kalah sama di kota-kota bahkan di luar negeri.
1: Betul, mereka juga semua mulai dari nol ya yeah. Start from zero. Bang Fadil, seperti apa?
4: Ya, jadi kalau harapan kami dengan adanya ini Nothing dapat menginspirasi banyak orang dengan adanya komunitas ini kita berkumpul, kita melakukan hal-hal yang positif dan juga bisa mengajak yang lebih baik begitu ke generasi-generasi muda.
1: Okay.
4: Kalau macam adik-adik ada yang mau pengen gabung atau gimana, yeah. silakan kami terbuka pintunya.
1: Yeah. Berarti kita, masih menerima ya?
4: Iya, kita menerima.
1: Mau seperti JKT48?
4: Tidak maksudnya, kita komunitas jadi okay. yang bisa main ya.
1: Oh main, nggak semua diterima jadi.
3: Baiklah gitu. Ya. Kita buat komunitas
4: ya.
3: Yang berbau positif.
4: Itu sudah salah satu ya. Ini juga
3: daripada
4: apa?
3: Kalian anak muda pergi minum-minum dan kalian main ya. Musik.
4: Ini sudah salah satu cara positif. Untuk kita membangun ekosistem ya. Musik ya. Juga. Ya. Ya.
1: Luar biasa.
4: Dengan memang. Kita merangkul.
3: Ya. Siapapun
4: siapa
3: boleh.
4: Yang pengen gabung. Ya.
1: Oke, okay. Itu saja cukup.
5: Oke, okay, cukup.
1: Ya, cukup. Oke, okay, baik pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini dalam obrolan komunitas bersama dengan Nothing Band Bovendigul membangun ekosistem musik di daerah. Saya Indah Dari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, bersama dengan komunitas Nothing Band yang ada di Bovendigul ya. Silakan untuk Anda juga membutuhkan ditemani dengan senandung lagunya dalam acara apapun itu, silakan menghubungi Nothing Band pendengar ya. Sekaligus pendengar, kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pukul 9 malam waktu Indonesia Timur malam hari ini pendengar ya, kita dengarkan warta berita sentral Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Selamat malam untuk Anda semua, dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendigul Malam. Saya Indah Dari masih menemani Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang

0: Dalam pertemuan tersebut diantaranya, MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
2: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
0: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, dan Dian Fandi, RRI Pro 3, tersumudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
6: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
5: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
4: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU.

0: UU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
3: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
2: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
4: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
2: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
5: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
5: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan penetapan banjir baru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
7: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjir Baru ya.
6: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
8: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
9: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
10: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
9: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
8: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
9: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
11: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
12: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansyah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
11: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
12: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
13: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
12: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
14: Oke, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF ke 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nabil Arzawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1 maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Itulali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin. Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi penyampaian warta berita sentral ya, dari Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi yang Anda simak malam hari ini ya, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda, kebersamaan kita pendengar ya, hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Malam hari ini juga pendengar mengudara di ruang dengar Anda, teman-teman pilihannya. Kita jelang segmen Ruang Rindu di pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

Berdengar dimanapun Anda berada malam hari ini, ada Anji dengan Kekasih Terhebat ya. Lagu yang rilis di tahun 2014 kembali mengudara malam hari ini. Berbagai waktu istirahat Anda, menyapa Anda malam hari ini mungkin lagi kesepian. Selamat malam ya untuk Anda semua. Pendengar Anda tidak sendiri, saya juga lagi sendiri di studio ya. Menemani Anda, dan tentunya untung ada musik-musik ya yang bisa menemani kesepian, kesendirian kita di malam hari ini. Apalagi kalau malam hari sudah pasti identik dengan sunyi, sepi, sedih, apalagi ya yang identik dengan malam hari, gelap. Tetapi memang tentu malam hari mendengar ada sejuta hal, sejuta rahasia atau sejuta makna di dalamnya ya. Tidak hanya sekedar malam, tetapi sebagai penanda juga untuk Anda agar segera beristirahat pendengar ya, dengan kesibukan Anda. Meskipun memang semua tidak harus sesuai dengan ekspektasi ataupun tidak harus sesuai dengan rencana-rencana kita ya, ada Tuhan memberi kekuatan dan juga sebaik-baiknya penentu ya. Hari ini seperti apa, esok seperti apa. Biarlah hari ini dengan kesusahannya sendiri, esok dengan kesusahannya sendiri ya. Kurang lebih seperti itu, saya pernah membaca tulisan itu pendengar ya. Jadi biarlah hari ini berlalu, berakhirlah di malam ini 3 Agustus 2026. Insya Allah esok di tanggal 4 Agustus pendengar ya, dimulai dengan lembaran yang baru, hari yang baru, sukacita yang baru. Baik, nanti di pukul 22 pendengar kita akan membahas ada Virgiawan Listanto atau yang dikenal dengan nama panggungnya Iwan Fals ya, menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

The Massive cukup sampai di sini ya. Tapi kebersamaan kita lanjutkan dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Pendengar malam hari ini ya, line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah kami buka untuk Anda. Dan kita bersua melalui line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Satu tembang pengantar ada The Massive sampai di sini.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Mendengar pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu kembali menemani Anda malam hari ini ya. Pendengar sudah ada yang bergabung di line telepon malam hari ini. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berindu memori lewat lagu.
0: Cakep, Bang Iwan di Jawa Barat.
1: Ini backgroundnya terlalu keras tuh sampai ke ini.
0: Oke, okay, Kang Iwan, ya, halo. Iya. Sudah ya. Jelas suara saya. Penelpon.
1: Kemana aja nih? Sudah dengar.
0: Saya
1: baru
0: mas...
1: ketemu lagi sama saya.
0: Saya sudah bosan. Bercanda. Kemarin ya, ada kegiatan.
1: Baru. Ini kegiatan apa?
0: Kegiatan kantor. Saya harus berpisah.
1: Gitu. Pada tekanan sama Mbak Indah, aduh, udah lama kepat di dua siaran, telepon nggak masuk-masuk. Jadi seminggu dah bulan akhirnya masuk.
0: Seminggu doang kemarin, seminggu.
1: Apa? Iya, jangankan seminggu, dua hari juga rasanya
0: setahun
1: kan gitu aja.

0: saya lebih dingin lagi, nyaman rasanya suasana tekan aja.
1: Bisa aja.
0: Ibarat kita di bawah pohon yang rindang kan.
1: Ada malampirnya.
0: Ada yang menusuk di hati, dingin, enak rasanya.
1: Oh. Pikir di bawah pohon rindang biasa ada yang gelantungan ya, Kang Irwan.
0: Iya, iya. Pohon yang rindang tapi bersih.
1: Oh, gitu.
0: Enak tuh, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Waduh, enak rasanya.
1: Jangan lupa jagung bakarnya ya.
0: Jagungnya.
1: Oke, kita lagu dulu ya.
0: Ya, ya lagu dulu lah itu kan.
1: Mau apa malam hari ini?
0: Sekarang saya lagi melayang-layang ya, jadi lagu nanti yang layang plus gitu aja.
1: Dari siapa lagunya?
0: Kus plus.
1: Oke.
0: Layang-layang benang panjangku, layang-layang yang ku sayang. Jauh tinggi sekali melayang-layang yang gitu waktu.
1: Oke, luar biasa. Suaranya masih sama ya?
0: Iya. Oh, suaranya kayak ini aja. Salam-salam ya.
1: Oke, silakan Kang Irwan.
0: Pertama-tama saya salam buat siapa? Senior saya itu Pak Freddy sekeluarga itu kan. Mm-hmm. Ada juga Pak Bintang Pratama, Kapten Kesebelasan Ruang Rindu. Ada Bang Putra, ada Bang Putra Meruri. Ada juga buat Pak Asrun, ada Pak Bang Luhu di Sumatera Utara, ada Bang Andi, ada Mas Prabu, Pak Ramadan, ada Ibu Wanusus, kan? Ada juga buat Ibu Ali, Ibu Farida, Ibu Kristin, ada juga buat Teh Dinda, Bang Leman, dan buat semuanya ya, maaf kalau tidak sebut karena ini waktunya kita dibagi sama yang lain biar kebagian okay. Semua ya.
1: Sip. Terima kasih Kang Irwan.
0: Diakhiri dengan dua pantun. Diakhiri okay. Dengan dua pantun ya.
1: Boleh silakan. Ya,
0: jalan-jalan ke Kaimana itu kan.
1: Cakep.
0: Ku tersisih di kota malam.
1: Cakep.
0: Berbulan-bulan aku merana. Cakep. Menjadi kasih yang telah hilang.
1: Luar biasa. Semoga segera menemukan kasih yang hilang.
0: Iya. Sepekan ada di plaza itu kan.
1: Cakep.
0: Ke Madiun Blok Lambu itu kan.
1: Oke. Okay.
0: Jangankan mobil Avanza, tinggal pun tubuh bambu.
1: Oke. Okay. Artinya cukup terima dalam. Terima kasih. Selamat malam.
0: Galau-galau ini. Makasih. Yuk, salam.
1: Ya, assalamualaikum. Terima kasih Kang Irwan, Jawa Barat ya. Ada masyarakat KDM malam hari ini. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Kak Indah.
1: Iya, betul sekali. Ada siapa di mana?
2: Ini pendatang baru dari Batam.
1: Bang Andi di Batam bukan ya?
2: Ya, bisa Bang Andi, bisa Bang Prabu.
1: Oke, berarti bukan pendatang
2: Mas
1: baru
2: Prabu
1: ya. Stok lama. Bang Prabu apa kabar malam hari ini? Bagaimana Batam?
2: Alhamdulillah cuacanya ini ada kayaknya di sini udah malam. Kalau di sana?
1: Sama dong, pukul 10 ini subuh ya.
2: Oh, bukannya udah pagi.
1: Kepagian berarti.
2: Oh, kepagian ya. Mm-hmm. Berarti tadi Kang Irwan kepagian.
1: Di Jawa Barat biasa ya, kepagian.
2: Ngelindur apa ngigau?
1: Suara pantunnya kepagian kan tadi. Nah, seperti itu.
2: Oh iya. Iya, keren. Yang penting Kak Indah sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Nah, Kang, apa lagunya? Jangan lagunya dulu, lagunya sekarang. Kalau yang dulu kan udah pernah diputer.
1: Lagu yang sekarang?
2: Yang sekarang kan belum. Iya. Kasih dari iya, ini spesial buat Kak Indah nih, dari Ancila Ricci.
1: Judulnya? Saya baru mendengar ini.
2: Judulnya Nona Manis.
1: Nona Manis, salah ya?
2: Bukan. Kalau sudah tak kena, jangan malu gitu.
1: Okay. Siap diudarakan ya.
2: Nona Manis itu.

0: Itulah keindah gitu.
1: Sip, diudarakan ya. Siap, terima kasih lagunya.
0: Nah, ini spesial juga nih pantun buat Kak Indah ya.
1: Oke, silakan di drop semua malam hari ini ya.
0: Iya, karena kan di Batam ini Melayu. Melayu kan identik sama pantun.
1: Oke, boleh-boleh. Apa pantunnya? Silakan.
0: Iya. Burung camar terbang di awan.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di dahan jati.
1: Cakep.
0: Terima kasih wahai Kak Indah yang cantik dan menawan. Selalu ada di hati.
1: Oke. Terima kasih. Iya. Cakep, luar biasa, sama-sama.
0: Iya. Biasa biasa di luar ya.
1: Buah kedondong, buah nangka.
0: Buat Kak Indah. Cakep.
1: Bisa cakep, disambung enggak?
0: Iya, terus lanjutkan.
1: Disambung di sana yang sambung, Mas Prabu yang sambung.
0: Oh, gimana? Ulangin.
1: Buah durian, buah nangka.
0: Buah kedondong, buah kecapi.
1: Cakep. Lanjutan nih.
0: Cium pipi dong.
1: Keluar jalur berarti. Udah gak sama itu sajaknya ya.
0: Lewat udara.
1: Oke, terima kasih.
0: Buat Kak Indah semoga sehat, rezekinya lancar Kak Indah ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Iya, buat Kak Irwan, buat Kang Irwan, buat Putra Rimba, buat para madan. Salamnya kayaknya fotokopi Kang Irwan lah ya.
1: Oke, kopi paste ya.
0: Iya, kopi paste 5 lembar tempel di posyandu.
1: Oke, sip. Perlu materai.
0: Iya. Iya, perlu materai yang 500 perak.
1: Oke, siap dicarikan. Terima kasih, Bang Prabu.
0: Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Ika.
1: Iya, selamat malam. Ada siapa di mana?
2: Kak Ika.
1: Suara saya agak bergema di sini.
2: Andi di Jambi, Kak Ika.
1: Oh, Bang Andi di Jambi, suara saya.
2: Iya.
1: Volume HP-nya yang satu dikecilkan. Gimana?
2: Iya. Halo Kak Ika.
1: Iya, halo. Suaranya agak bergema di belakang. Saya mendengarnya tetapi berpantun. Berpantun, berpantul. Pantul, ada pantulan. Iya, ya. Bang Andi Jambi ya.
2: Buruk cara terbang di angkasa.
1: Luar biasa, cakep. Cakep.
2: Mau mendengar suara Kak Ika.
1: Cakep.
2: Dengarlah di Pro 1. Terima kasih Kak Ika, maksudnya.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih, nanti saya balas pantunnya. Adunya
2: saya minta dari
1: siapa?
2: Adunya saya minta dari Dedi Dores.
1: Apa judulnya?
2: Iya.
1: Ah? Apa judulnya?
2: Dia bisa Kak Ika. Satu kenang sekali.
1: Suaranya agak putus-putus. Judul lagunya apa?
2: Satukanlah Hati Kami.
1: Oh, Satukanlah Hati Kami.
2: Satukanlah Hati Kami.
1: Oke.
2: Yang pertama buat Natalia Bu. Salam sehat, salam sayang buat kita, kolega kita, semua kita sayang. Semoga baik-baik saja. Umur bahasa buat. Semoga Allah kebesaran kami yang dikutuk Allah SWT. Terus buat putra-putra, buat Kak Ima, Bu Putri, Pak Merti, Pak Tias, Pak Timbang, Ibu Matinda, Ibu Hanya, Pak Polsi, Pak Timah Jirawan, buat semua saya. Kalau saya selalu sahabat terbuat semua, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Andi di Jambi. Waduh, ini gara-gara pantun, suaranya langsung hilang di udara ya. Putus-putus tadi Bang Andi, tapi lumayan bisa disimak ya penyampaiannya. Terima kasih. Kemudian kita ke WhatsApp, ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Halo, selamat malam Ibu Natalia. Halo, apa kabar Palu malam hari ini? Halo, selamat malam Ibu Natalia. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Natalia. Halo. Oke, jaringan sepertinya ya. Bisa diulang Ibu Natalia? Kita ke line telepon, ada siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagi.
1: Cakep, tadi suaranya halo. Di WhatsApp gak ada, Bunda Natalia.
3: Iya, tadi WhatsAppnya gak ada suaranya.
1: Iya.
3: Mbak Ana ya?
1: Mbak Indah malam ini, gak ada suara.
3: Mbak Ana, gak ada suara, oh Mbak Indah, gak ada suara tadi Mbak Indah. Jadi terpindah ke telepon biasa.
1: Oke, luar biasa, ya. Sehat Bunda?
3: Iya, apa kabar Mbak Indah? Sehat, puji Tuhan, sehat, baik kalau Mbak.
1: Mbak Indah alhamdulillah sehat hari ini, bahagia.
3: Amin. Puji Tuhan.
1: Gimana cuaca di sana?
3: Ya, sejahtera juga.
1: Betul. Hujan?
3: Cuaca kalau di saya lagi di Palu, Mbak Indah. Di Palu lagi panas, sudah berapa hari nih kemarau.
1: Oh, berarti sama ya, masih
3: terus panasnya. Aduh, ya. Mbak Indah berarti kita selangit ya.
1: Betul.
3: Selangit kalau panas.
1: Ini masih
3: di Palu
1: kering.
3: Itu sudah satu minggu ini panas terus.
1: Oke.
3: Jadi panas, maksudnya kalau siang takut mau keluar Mbak Ina karena panas sekali. Pokoknya panas mencekam. Oh, membara.
1: Betul, yang adem-adem ya, yang dingin-dingin.
3: Ah, kalau Mbak Ina tempatnya pasti dingin dong di dalam ruangan. Kalau kita tinggal masuk dalam kamar baru apa? Putar AC
1: dingin.
3: Dingin.
1: Betul.
3: Iya, kalau malam di luar, aduh panas sekali Mbak Indah.
1: Sama, kalau di sini siang juga masih panas. Panas banget malah.
3: Sama Mbak Indah. Sama.
1: Udah musim kering ya.
3: Tapi kita selangit itu. Iya, musim kering. Makanya kemarau ya.
1: Oke.
3: Oke, Mbak Indah boleh request lagu?
1: Boleh, lagu apa malam ini?
3: Saya masukkan lagunya apa ya, Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta.
3: Yang nyanyi soalnya Emen Serat. Iya, okay. Emen Serat. Samudra Cinta.
1: Oke, okay, lagunya untuk siapa? Salam-salamnya.
3: Ayo, ya yang pertama ya untuk Ibu Utri bareng Pak Fred ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terus yang kedua ada Mang Bintang Pratama ya. Ada juga Bunda Ima. Ada Dika Dita Liabu. Andi Cakrawinata ya, Andi di Batam juga, ada Panglai Putra Tengah, ada Bang Luhut Pak Windy di Tokyo, ada Iwani Kota Mobagu, pokoknya ada Pak Benny Jojo yang ada di Manado, dirangkul aja ya Mbak Indah dari atas ke tempat terkecuali. Mbak Indah tetap semangat ya,
1: terima
3: selalu
1: kasih.
3: Bahagia selalu, doa terbaik ya buat Mbak Indah dan keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Indah, selamat malam.
1: Sama-sama, terima kasih Bunda Natalia, sehat selalu bersama keluarga ya. Pendengar, tadi ada Bunda Natalia di tulis-tulis, tapi sekarang lagi di Palu ya. Sama cuacanya kurang lebih ya. Beberapa penelpon menyampaikan masih panas ya. Seperti himbauan BMKG pendengar ya, sudah masuk musim kemarau panjang. Sepertinya lebih panjang tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada malam hari ini, Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Tiga lelaki lelaki apa ya, yang sudah bergabung dan mengirimkan pantun malam hari ini. Luar biasa, terima kasih, nanti dibalas ya pantunnya oleh Bang Bintang lain kesempatan. Baik pendengar Ruang Rindu ya, lain telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS dibuka malam hari ini ya. Sekaligus dalam segmen Ruang Rindu kali ini kita akan membahas, ada salah satu musisi terkenal Indonesia, tentunya ada Virjiawan Listanto atau sapaan akrab atau nama panggungnya adalah Iwan Fals, yang juga lahir 3 September 1961, yang juga merupakan seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Pendengar, gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop rock, country dan folk pop, dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam di era 1970 hingga 1980-an di bidang politik. Iwan Fals juga masuk ke dalam daftar The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Lewat lagu-lagunya juga pendengar ya, ia memotret suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga saat ini. Kita sapa dulu pendengar penelpon selanjutnya ya. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Momere mengudara.
1: Selamat malam, Bunda Ima, apa kabar? Momere, apa kabar?
4: Sahabatnya Bunda selalu baik, adekku sayang.
1: Putar ke kiri.
4: Semoga sebaliknya ya.
1: Alhamdulillah sih. Dona manis, putarlah ke kiri. Ke kiri.
4: Putarlah ke kiri, ke kanan. Hati-hati. Ke kanan.
1: Bunda Ima, Momere bagaimana? Panas, hujan, dingin, meriang, rindu?
4: Panas, adek. Ada Ina ya.
1: Indah malam hari ini. Indah dari.
4: Ada Ana. Ada Ana.
1: Indah dari. Adik Indah.
4: Panas di Momere ya, Dek.
1: Sama ya. Berarti sudah musim panas, ya. Kalau malam?
4: Ah, di sini panas, baru dingin malam. Aduh. Makanya malam ini Bunda mau request lagu
1: Bruri.
4: Angin malam.
1: Bruri. Angin malam.
4: Iya.
1: Bunda sehat kan?
4: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan.
4: Bagaimana sehat. Sebaliknya? Semoga sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
4: Sehat. Jangan Bunda. Lupa mau mere manis.
1: Mak umbere nana nana nana. Insya Allah nanti kita ada kesempatan.
4: Bunda Ima sudah puluhan tahun di Momere, tapi lagu-lagu Momere tidak tahu apa-apa memang.
1: Aduh, berarti harus saya nyanyikan dulu ya.
4: Iya dong.
1: Nanti lain kesempatan ya. Oke Bunda, iya, salamnya okay. Mau lagu, salamnya mau
4: ya, salamnya pertama tentunya buat adek cantik, adekku sayang.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin
4: ya, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa makannya. Kru-kru yang ada di Bopeng juga semuanya selamat malam. Ada Bunda Lili, ada Ani, ada Bapak Yoga, terus ada Putra Tengnya, selamat malam Putra. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, ada Bunda Wigati, Oma Deva, terus ada Bapak Widi, ada Bang Junaidi, Bang Darwin, dan semua-semua saja. Tanpa terkecuali ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan memberkati.
1: Oke.
4: Buat si cantik yang lagi bertugas, selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam.
4: Ya, sayang.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Malam.
1: Selamat malam, Bunda Ima ya. Sehat selalu bersama keluarga di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satria Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda kali ini ya, dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori, Rindu Lewat Lagu. Ada di NPCSA malam hari ini pendengar ya, Satukanlah Hati Kami mengudara, requestan Bang Andi di Jambi tadi ya, yang sempat terputus tadi line teleponnya ya. Bang Andi, semoga kesampaian ya malam hari ini. Kemudian juga tadi ada Nona Manis dan ada Kus Plus juga tadi ya, dengan layang-layang. Menanti-nanti ada Bruri dengan Angin Malam. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung dalam antrian malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu. Oke, sepertinya tertidur yang punya telepon. Tadi yang sudah sempat bergabung pendengarnya, silakan di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori, Rindu Lewat Lagu ya. Menemani Anda hingga nanti pukul 23 atau 11 malam waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus malam hari ini pendengar, kita masih membahas biografi, karir, kemudian juga perjalanan hidup dari sang musisi legend ataupun musisi legendaris Indonesia ya, ada Iwan Fals. Pendengar, lewat lagu-lagunya ia juga memotret suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang, kehidupan dunia pada umumnya dan kehidupan itu sendiri. Kritik atas perilaku sekelompok orang yang dituliskan dalam sebuah lagu yang berjudul Surat untuk Wakil Rakyat, ada Tante Lisa, kemudian juga Empati bagi kelompok marginal, misalnya Siang Seberang Istana, atau juga pendengar ya, bencana besar yang melanda Indonesia atau kadang-kadang di luar Indonesia seperti Ethiopia, dan juga mendominasi tema lagu-lagu yang dibawakannya. Namun Iwan Fals tidak hanya menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, tetapi juga sejumlah pencipta lain. Pendengar, diketahui Iwan yang juga sempat aktif di kegiatan olahraga, pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional dan juara 4 karate tingkat nasional di tahun 1989. Sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya STP atau Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan juga pendengar sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Pendengar, masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan. Bakat musiknya makin terasa di usianya ke-13 tahun, saat Iwan banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di Bandung pendengar. Bermain gitar dilakukannya sejak masih muda atau belum tua, bahkan ia mengamen untuk melatih kemampuannya bergitar dan menciptakan lagu. Ketika di SMP juga, Iwan menjadi gitaris dalam paduan suara sekolah. Pendengar, diketahui juga mungkin Anda salah satu pecinta lagu-lagu dari sang musisi Indonesia ini. Ada lagu yang juga berjudul Galang Rambu Anarki. Pendengar, diketahui bahwa Galang mengikuti jejak ayahnya terjun di bidang musik. Walaupun demikian, musik yang ia bawakan berbeda dengan yang telah menjadi merek dagang ayahnya. Galang kemudian menjadi gitaris kelompok Bunga dan sempat merilis satu album perdana menjelang kematiannya di tahun 1997. Diketahui juga pendengarnya, setelah meninggalnya Galang Rambu Anarki, lalu Iwan Fals mendirikan sebuah ormas berbentuk Fans OI atau Fans Orang Indonesia. Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu Iwan yang berjudul Galang Rambu Anarki. Pada album Opini yang bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang,
sebagai imbas dari kenaikan harga BBM pada awal tahun 1982, yaitu pada hari kelahiran Galang 1 Januari 1982.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pendengar, kita kembali lagi dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Masih menemani Anda malam hari ini. Saya Indah Dari, masih ada waktu untuk Anda mau bergabung, request ataupun salam-salam malam hari ini ya di 0811 4954 333. Semoga untuk Anda yang juga sudah request malam hari ini, pendengar, semoga bisa terhibur ya. Pendengar setia Prosatu Dari yang ada di manapun Anda berada, yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Kita absen dulu malam hari ini, ada Mas Ambonggo, apa kabar? Sudah lama tidak mengudara. Kemudian juga ada Kakak Tias, bagaimana TVRI ke SMA? SMA ke apa? SMK ya? Kemudian ada Mbak Mugi juga. Mbak Mugi di tetangganya Ibu Lina kalau gak salah ya. Kemudian juga ada Mbak Beauty, selamat malam. Lagi masak sodo ya. Sodo. Kata Cinta Laura, sodo, soto, sama. Hari ini kita menunya agak sama ya. Dan ada siapa lagi pendengar ya? Ada Bang Bintang Pratama di Palu, apa kabar malam hari ini? Selamat malam. Oh iya, kemarin Mbak Beauty lagi rame-rame kumpul-kumpul di titik nol kan. Jadi lewat, pikirnya lagi lihat apa? Ternyata udang ya, lagi antri. Ada yang jual udang ya, udang kali ya. Kemarin lewat mau singgah, hanya itu rame-rame kenapa? Oh, lagi singgah itu beli udang kayaknya ya. Bukan kayaknya lagi, memang diposting ya. Gimana udangnya, enak enggak? Kemudian ada siapa lagi? Ada saya mencari data pendengar ini. Belum dapat. Ada siapa di mana lain telepon? Halo. Halo, selamat.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Freddy.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat bersua kembali.
1: Iya, selamat bersua kembali. Sudah lama tidak dengar suaranya Kakak Indah.
0: Iya, betul sekali. Masih di sini. Masih seperti yang dulu.
1: Oh, masih seperti yang dulu. Saya kira cuti gitu.
0: Kebetulan kemarin ada kegiatan di Jayapura.
1: Gitu. Wow, ya, ada kegiatan. Okay, iya. Sehat hari ini.
0: Alhamdulillah sehat, bahagia.
1: Kabar. Alhamdulillah ya.
0: Sehat Kakak Indah.
1: Merauke, cuaca masih bagus, belum ada hujan. Malam masih tetap juga seperti biasa. Di bulan Juli Agustus masih tetap dingin.
0: Sama berarti di sini juga masih panas banget.
1: Iya. Siang panas, malam dingin ya.
0: Iya betul. Dingin banget.
1: Oke, Kakak Indah. Iya. Malam hari ini saya mau request satu lagu lagu mancanegara ya.
0: Lagu siapa malam hari ini?
1: Dari Connie Francis.
0: Connie Francis.
1: Judulnya iya, halo.
0: Connie Francis, judulnya?
1: Iya, Connie Francis. Judulnya Don't Break the Heart That Loves You. Agak panjang nih.
0: Agak panjang.
1: Don't break the heart. Yeah, don't break the heart that loves you.
0: Don't break the heart that loves you.
1: That loves you.
0: Okay, siap mengudara dari Connie Francis.
1: Connie Francis. Yeah, ini oldies ya.
0: Sangat old.
1: Oke, okay, salam ya. Salam untuk Bapak. Iya, saya salam untuk Kakak Indah ya. Semoga sehat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Bahagia selalu ya. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Kemudian saya mau sapa juga Bapak Tias. Semoga Bapak Tias sehat ya bersama keluarga dan bahagia. Kemudian juga ada Ibu Guru Melani Kandam, Ibu Mary Baterai yang ada di kilometer 3 sana ya. Juga ada Ibu Guru Lastri di WET. Dan untuk semua saja pendengar yang ada di Bovendigul. Di luar sana ada Ibu Wigati Wonosobo, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Ibu, ya ada Ibu Farida di Parigi Motong Palu sana ya. Juga Pak Nasrun, ada Mbak Dika, juga ada ya Bang Andi ya yang di Jambi, kemudian Bang Luhut juga, dan Ibu Ani dan Bang Benijo yang ada di Manado, kemudian ada Bang Putra Tengah juga di Pakpak, ada Bang Kang Ahmad Irwan
0: Kang di Jawa Barat tadi buka
1: Bandung
0: pintu
1: ya, jadi oh tadi buka pintu ya, oh di awal ya saya belum sempat monitor tadi.
0: Ini
1: jamnya bersamaan dengan Merauke tau, kalau jam 10 tau. Jadi sama. Tadi saya masih monit di Merauke. Untuk semuanya saja tanpa kecuali, dan semoga semuanya sehat walafiat dan
0: malam
1: hari ini. Kakak Indah pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ibu Utri, Pak Freddy, sehat selalu di sana ya. Pendengar, mengingat keterbatasan waktu, nanti yang sudah antri dalam ruang rindu nanti Kak Indah terima di musik keperaduan ya. Kurang lebih 2 menit lagi.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita berjumpa dalam segmen Musik Keperaduan edisi Senin 3 Agustus 2026. Masih bersama saya Indah Dari malam hari ini pendengar ya. Menemani Anda tepat pukul 19 tadi sudah mengudara. Hingga nanti pukul 24 akhir kebersamaan kita ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS menemani keheningan malam Anda dalam Musik Keperaduan. Line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah dibuka. Silakan yang mau bergabung malam hari ini pendengar ya, di 0811 4954 333. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Maksudnya Musik Keperaduan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo. Suara teleponnya masih terhubung. Yang pemilik teleponnya di mana? Halo, selamat malam Musik Keperaduan. RRI. Halo. Halo, selamat. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo. Oke.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Selamat. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Musik Keperaduan. Apa kabar Bang Putra?
1: Apa datang baru?
0: Stok lama ya?
1: Tidak, stok baru.
0: Oh, stok baru.

0: kayaknya mungkin
1: halo, masih ada tanda Bang Putra, halo. Kayaknya
0: mungkin 2-3 hari lagi.
1: Oh, 2-3 hari lagi, tapi ya, sebelumnya pernah hujan?
0: Ya, kemarin ada.
1: Hujan?
0: Kemarin ada, terima kasih lang debu. Terima kasih lang butiran debu.
1: Hanya kasih lang butiran debu berarti sama. Rintik doang berarti ya?
0: Iya.
1: Mau lagu apa malam hari ini?
0: Ya, masuk jalur kan?
1: Masuk jalur, terakhir tadi Ruang Rindu Pak Freddy penutup. Belum ada musik keperaduan baru masuk.
0: Berarti Putra buka pintu.
1: Iya, betul sekali. Buka pintu sekaligus tutup pintu.
0: Iya, tutup pasti ruangannya, tutup pintu.
1: Oh, begitu ya. Oke. Kenapa? Bagaimana? Mau lagu apa malam hari ini?
0: Lagu plus kapan-kapan.
1: Kapan-kapan ya, mau kemana?
0: Kalian nyanyi satu lagu sampai habis.
1: Iya, kenapa?
0: Kalian nyanyi satu lagu sampai habis. Kata
1: jangan dong. Nyanyi, nanti durasinya habis lagi. Tadi Ruang Rindu ada monit?
0: Saya baru bergabung.
1: Oh, baru bergabung. Oke, sip lah. Lagunya untuk siapa?
0: Lagunya untuk semua, tidak terkecuali.
1: Oke.
0: Buat Bang Freddy, kata Tias, kalau lagi monitor masuk jalur, Pak.
1: Sudah lama tidak masuk.
0: Putra Ambonggo, ya? Putra Rimba, ini sih tidak masuk-masuk jalur. Mas Prabu, Bunda Natalia, Bang Ramadan, siapa lagi? Tidak absen dari sudah semua satu persatu, semua.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam semua yang lagi monitor, yang bergabung semua selamat malam tidak terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Berbaiknya jalurnya, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih, selamat malam Bang Putra. Sehat selalu. Berakhir dimanapun Anda berada malam hari ini. Tadi ada Bang Putra ya. Sekaligus tadi Ibu Natalia, mohon maaf ya. Lagunya tadi Ruang Rindu Kakak Indah belum putar ya. Diputarkan dalam segmen musik keperaduan. Semoga masih monitor Ibu Natalia, mohon maaf. Tadi lupa Samudra Cinta ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo. Musik keperaduan.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam, musik keperaduan Bang Andi ya? Ya, bagaimana suaranya tadi putus-putus?
2: Lagunya dari Gwen Fall, boleh?
1: Judulnya?
2: Lagunya dari Gwen Fall,
1: judulnya?
2: Saya minta judulnya dari Gwen Fall, lagu ini kainnya tikus-tikus kantor.
1: Ku menanti seorang kekasih.
2: Ya, boleh. Boleh.
1: Itu boleh. Oke, sip. Terima kasih, Bang Andi. Suaranya putus-putus, Bang Andi.
2: Salam ya, boleh
1: salam. Boleh.
2: Oh, iya.
1: Boleh.
2: Ya, salam pertama buat Kak Indra, sehat selalu. Dimurah-murah dari Malapetaka. Panjang umur para rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terus buat Dika, tenaga Ibu, kami berikan salam sehat dan sayang sama keluarganya, selalu lindungan Allah SWT, kembali kembali dari sana. Buat Tegal, Ima, Putri, Pak Firdi, bersama keluarga besarnya, semoga sehat selalu. Terus buat Tia, Iwan, Kusi dan Pak Bangkang buat cerita dan terima kasih kainan.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam musik keperaduan ya. Ada Bang Andi di Jambi. Suaranya seperti di dalam perang ya. Jaringannya Bang Andi ya. Bisa geser kiri, mungkin bisa geser kanan sedikit ya. Setidaknya lagunya sudah tersampaikan dan salamnya malam hari ini ya. Sekaligus Ibu Natalia, mohon maaf sekali.

Lagi ya, dari Kakak Indah Lupa, lagunya dalam musik Ruang Rindu tadi ya, diputarkan dalam musik Kepraduan, tiga tembang pendengar mengudara. Ada Kos Plus, kemudian Samudra Cinta, dan Kemenanti Seorang Kekasih.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Berdengar masih di Prosatan Hari Ibu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani suasana malam hari Anda, pendengar ya. Waktu istirahat Anda di malam hari ini dalam segmen musik keperaduan. Line telepon dan juga nomor WhatsApp masih dibuka ya, untuk Anda yang juga ingin mendengarkan senandung favorit Anda malam hari ini ya. Bisa Anda tuliskan melalui pesan WhatsApp ataupun SMS jika lamana mata Anda sudah tidak sanggup untuk menekan tombol line telepon Prosat RRI Bu Pendikul ya. Mbak Indah lebih panjang pesan WhatsApp dibanding menekan tombol line telepon ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda semua pendengar ya malam hari ini. Untuk Anda yang ada di Pemancar Lewaroko 97,5 FM, selamat malam untuk Anda di sana. Bagaimana cuaca malam hari ini? Hujan, mendung, panas, gerimis, meriang, atau apa malam hari ini? Open the goal masih dengan suasana lama ya, memasuki musim kemarau pendengar ya. Kekeringan banyak sekali yang juga memang sampai saat ini masih kekurangan air bersih dikarenakan hujan tak kunjung turun. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, selamat malam untuk Anda semua. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Hidupku sunyi dari demersi, menemani kembali kebersamaan kita.

Pendengar ada Manala Tumahina malam hari ini ya. Lagu ini saya kirimkan untuk Anda yang juga malam hari ini lagi menunggu jawaban ataupun lagi mengharapkan sesuatu ya. Kalau kata Manala Tumahina, sepertinya jangan harap beta lagi, jangan harap saya lagi mungkin ya. Maaf kalau salah pendengar ya, tetapi mungkin lagu ini untuk Anda yang juga saat ini lagi menunggu cukup lama. Sepertinya sudah tidak perlu ditunggu pendengar ya. Masih ada apa di depan? Masih begitu banyak kejutan, masih begitu banyak hadiah di depan sepertinya pendengar ya. Cukup sampai di sini sepertinya Anda berharap ya, dan lepaskan, dan sepertinya penggantinya akan datang dengan sendirinya. Apapun itu pendengar ya, selamat malam saja untuk Anda semua. Semoga terhibur malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di radio visual kami, RRI Digital, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga sehat pendengar ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp, nah, masih menemani kebersamaan kita ya. Kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita dalam musik keperaduan. Dan untuk Anda juga pendengar malam hari ini yang turut bertugas, ada Pak Satpam, Satpol PP, Satuan TNI Polri, kemudian ada tenaga medis juga. Selamat malam saja untuk Anda semua. Hati-hati dalam menjalankan tugas Anda di malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga malam hari ini ya, yang mungkin lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda yang belum selesai, juga sepertinya malam adalah tanda untuk Anda berhenti sejenak dan beristirahat ya. Gelapnya malam tidak hanya sekedar gelap sepertinya ya, itu sebagai tanda untuk Anda menutup mata dan beristirahat. Esok Anda terbangun dengan sehat dan kembali dengan aktivitas Anda kembali. Pendengar, untuk Anda juga malam hari ini yang sudah terlelap sepertinya ya, ditemani dengan beragam segmen sejak pukul 19 tadi, selamat malam saja untuk Anda semua ya. Semoga mimpi indah dan esok bisa terbangun kembali dengan sempurna, sehat pendengar ya. Dan apa yang Anda harapkan esok, semoga bisa tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Lagu apa selanjutnya akan mengudara menemani Anda sambil menanti partisipasi Anda di playlist sementara ada Republik dengan Tiada Guna Lagi. Apakah cocok dengan suasana malam hari ini? Selepas Manala Tumahina dengan Jang Harap Beta Lai, menyusul Republik dengan Tiada Guna Lagi. Oke, sepertinya sinkron, kita dengarkan pendengar ya. Ada Republik dengan Tiada Guna Lagi.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satria Ribov Dekul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 23 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana malam hari Anda, mungkin Anda malam hari ini lagi menyaksikan pertandingan bola Indonesia versus Vietnam, pendengar ya. Menghabiskan malam panjang Anda di malam hari ini, pendengarnya, dengan skor 2-0, Vietnam masih memegang skor ya. Atau Anda juga malam hari ini, pendengar, lagi cari-cari tidur. Sulit kalau cari-cari tidur, pendengar ya. Biasanya ingin mendengarkan yang lembut, yang santai, kemudian yang adem begitu ya. Semoga suara saya tidak mengusik telinga Anda, pendengar ya. Atau agak pelan suara saya malam hari ini, pendengar ya. Mengingat sepertinya di manakah pendengar ini tumben tidak bergabung dalam musik peraduan ya. Tak mengapa, mungkinlah hari ini biasa awal pekan hari Senin agak padat ya. Mungkin sudah lunglai, sudah tidur juga malam hari ini ya. Pace-mace, bapak mama semua, selamat malam saja untuk Anda semua ya. Selamat beristirahat di malam hari ini, pendengar, yang ada di 20 distrik, 112 kampung. Dan juga untuk Anda malam hari ini, pendengar, yang ada di dimanapun Anda berada ya, yang ada di Pemancar Lilewaropko 97,5 FM.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku Kereta Tidur. Buku Kereta Tidur adalah sebuah novel Pramodya Anantator yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama Omar melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, sudah pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan segmen Musik Keperaduan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini ya. Saya Indah Dari sudah menemani Anda tepat pukul 19 atau pukul 7 malam tadi ya. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga teman-teman yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga mohon maaf kalau ada salah kata ataupun beberapa lagu yang tidak sesuai dengan requestan Anda ya. Esok Anda bisa bergabung kembali dalam segmen Pro Dangdut. Baik, saya Indah Dari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Saya pamit undur diri dari Ibu Pendikul Malam. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, program satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara. Hari Selasa tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: nantinya ikut berkurang sehingga apa ya, beberapa pegawai nantinya juga berpikiran akan ruang geraknya atau ruang untuk perkembangan dirinya itu juga ikut terbatasi juga. Itu mungkin kalau salah ini ya, target untuk efisiensinya di mana seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum. Ketiga, salam sejahtera Bung Sabil.
0: Bung Wisnu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Matauli?
1: Iya, alhamdulillah hujan lebat
0: nih. Oh iya, terdengar nih, terdengar suaranya nih. Dari

Crash jerawat muncul terus. Lawan jerawat datang lagi dengan Evaclar 2 Plus M dari La Roche-Posay. Dengan teknologi mikrobioma, lawan jerawat hanya dalam 8 jam. Pakai sebagai moisturizer harian untuk lawan jerawat datang lagi hingga 3 bulan. Evaclar 2 Plus M, buktikan sekarang.

0: iki mergo Tori menang ngokek gotuku mesin cuci yo duitnya sisan mbok bumbah
1: ya ya

0: Bentar.
1: Hah? Serius? Guys, kita lolos manggung di Big Fest.
2: Wow! Pokoknya kita nanti-nanti.
1: Aduh, sakit mah.
3: Obatin.
1: Nanti aja deh.
4: Nanti mulu. Kes.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pohon Tiga, kembali udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak.

0: negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
5: Asal-usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat. Kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Saudara pendengar di Bovendigo, bagian dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobko 97.5 MHz. Masih bersama kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Ina Kumiap, dan juga bagian teknisi Bang Dewa akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 malam nanti dengan sajian informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan yang mana kami akan ketengahkan mengisi ruang dengar Anda dalam segala apapun aktivitas-aktivitas Anda di hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Saudara pendengar, pagi ini masih hadir lagu-lagu rohani Hindu yang mana menemani saudara sekalian, memberikan penyegaran, penyejukan di hati. Ya, semoga di hari yang baru ini kita dapat bangun dengan semangat baru, dan juga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat, berkat, nafas kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita sekalian guna menjalani segala rutinitas pekerjaan-pekerjaan kita untuk hari ini. Ya, pendengar di Mani 36 2.5 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu rohani Hindu masih hadir menemani kebersamaan kita pagi ini.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ketika kita bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal-hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Saudara, selalu bersyukur ya pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus diiringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita, berusaha untuk membahagiakan mereka. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Saudara pendengar, kini pukul 6 waktu Indonesia Timur akan hadir hiburan-hiburan penyemangat dan juga akan mengantarkan kita ke menit 30 akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi pagi ini, Selasa 4 Agustus 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Thank you.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi! Ayo sarapan! Nanti telat! Ayo cepetan!
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Bangun pagi yang ceria, awali dengan semangat positif, nikmati setiap momen, setiap langkah ya yang juga Anda akan lalui bersama keluarga di hari ini. Ya tentunya juga tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa enjoy untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Selamat beraktivitas bersama, Prosa Tera Bovendigo terus hadir untuk Anda.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

di Bopon Tegel, baik yang dimanapun saudara berada, menggapai bahagia yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda. Kami sudahi dan kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita daerah untuk edisi pagi hari ini.

Selamat pagi saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Tigo menyampaikan warta berita. Topik utama berita kami pagi ini, Bupati Boven Tigo kesalkan ASN datang berkantor dalam keadaan pengaruh miras. Saudara, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Bersama saya, Yosefina Kumayang.

0: Pendengar dan pemirsa, kami sampaikan berita pertama. Bupati Bovendigul kesalkan ASN datang berkantor dalam keadaan pengaruh miras. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
2: Jangan baru ke kantor, malu. Kemarin saya dapat info ada satu yang dibuat begitu. Pasapol kalau begitu langsung giling saja di aspal sana. Tidak usah tunggu lagi. Saya lihat satu lembaran yang besar-besar dan takut orang mau. Kalau ada alat baru kita sendiri. Tapi kalau ASN itu injak saja.
1: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, lampu penerangan jalan Trans Papua menuju Mendip Tanah banyak padam. Warga keluhkan minimnya penerangan. Selengkapnya kita ikuti laporan Thomas Yamlian.
3: Padamnya sebagian besar lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Trans Papua menjadi sorotan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat terutama pada malam hari serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lusuis Apaiman, menjelaskan fasilitas penerangan jalan tersebut sebenarnya sempat berfungsi normal sejak selesai dibangun sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, lampu jalan tersebut menggunakan pasokan listrik dari PLN, namun dalam perkembangannya ditemukan adanya persoalan teknis yang berpotensi membahayakan masyarakat.
4: Untuk lampu-lampu jalan yang sering mati ini, kalau kita lihat dari kantor DPR sini ya, sampai ke titik nol lewat sampai ke Demokrat ke depan, itu kan kita baru pasang di 2 tahun lalu itu ya. Sebenarnya sih dia menyala semua, tapi ini kita pakai listrik kabel langsung dari PLN ya, sehingga untuk keselamatan ini takutnya begini, dan kabel ini lari kan di atas tanah juga nih. Nah, kalau dia pun tersentuh ban mobil atau orang sengaja dia luka atau datang hujan atau air tergenang, konsep juga strom, sehingga sering ada beberapa tempat yang mati, ada yang menyala, ada padam, itu karena seperti itu.
3: Lusuis menjelaskan jalur tersebut setiap hari dilalui berbagai jenis kendaraan termasuk kendaraan bertonase besar. Kondisi itu dikhawatirkan dapat menyebabkan kabel listrik terkelupas atau mengalami kerusakan akibat terinjak maupun tergilas kendaraan. Atas pertimbangan keselamatan, Dinas Perhubungan memutuskan untuk memadamkan sejumlah titik lampu jalan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat jaringan listrik yang terbuka.
4: Kira-kira yang aman kita kasih menyala, tapi yang rawan, macam-macam tergenang air, itu kita kasih mati karena faktor seperti itu. Dan memang kita punya, ini harus dibangun dari median jalan ya. Kita punya dari ini, kantor DPR ke sana kan belum ada median jalan yang betul untuk membagi jalan. Kita pasang kabel di bawah itu jalan, nah seperti itu, supaya aman. Dia aman dan median tutup. Tapi ini kan tidak ada. Sehingga kita pasang seperti itu, takutnya keselamatan saja. Karena ini anjing atau kucing yang lewat itu dia bisa kena strom, apalagi manusia. Begini, sampai bertanggung jawab nanti. Sehingga ada lampu yang kita menyala, ada yang kita kasih padam.
3: Lusius menambahkan pihaknya berharap ke depan persoalan tersebut dapat ditangani melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, termasuk pembangunan median jalan atau sistem jaringan kabel yang lebih aman, sehingga fasilitas penerangan jalan dapat kembali difungsikan secara optimal. Thomas Yamblain, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pengukuhan pengurus Aisia diharapkan perkuat peran perempuan dalam pembangunan Bovendigul. Kita ikuti laporan Septianing Nur.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kepengurusan baru pimpinan daerah Aisia periode 2022-2027 mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan hingga sosial ekonomi umat dan dakwah. Harapan tersebut disampaikan mengingat kiprah Aisia selama lebih dari satu abad telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Mewakili Bupati Bovendigul Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengatakan, Aisia merupakan organisasi perempuan Islam yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa sejak berdiri lebih dari satu abad yang lalu. Aisia konsisten bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pelayanan sosial, ekonomi umat hingga dakwah yang mencerahkan.
6: Kiprah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang maju, berkeadaban dan berakhlak mulia. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Aisia.
5: Melalui pengukuhan kepengurusan baru tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisia mampu mengakselerasi pelaksanaan program kerja, menghadirkan berbagai inovasi strategis yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus terus menjadi pelopor dalam memperkuat peran perempuan dalam ketahanan keluarga. Septian Ingrut melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kegiatan berbagi praktik baik metode membaca resmi dibuka. Dinas Pendidikan dorong penerapan metode huruf kapital dan bentuk visual. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui kegiatan berbagai praktik baik metode membaca berbasis huruf kapital dan bentuk visual yang secara resmi dibuka oleh pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Emmanuel Wedo. Kegiatan tersebut diikuti para kepala sekolah dan guru dari 4 sekolah yang berada di wilayah terpencil yakni SD Negeri Timka, SD Kaliwin, SD YPPK Anggai, dan SD YPPK Getentiri. Program ini menjadi wadah bagi para pendidik untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa, khususnya bagi anak-anak yang masih mengalami kesulitan mengenal huruf dan membaca. Dalam kesempatan tersebut, pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap menunjukkan dedikasi tinggi meskipun bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, semangat para pendidik merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul.
8: Saya merasa bangga di mana sekolah-sekolah ini yang walaupun jauh, yang tadi dari SD Negeri Timka, SD Kaliwi, SD YPPK Anggai, dan SD YPPK Getentiri. Ini merupakan suatu sekolah yang mereka merindukan bagaimana untuk mengarahkan anak kita. Saya berterima kasih kepada keempat sekolah ini, yang mana oleh Ibu Regina yang sudah luar biasa menghimpunkan teman-teman dari 3 sekolah. Harapan saya praktik ini yang akan diberikan nanti oleh Ibu Natalia jadikan bekal, ya, bekal, dan nanti pada saat kami kunjungan kepada Bapak Ibu Pengawas, kami akan melihat kembali hal yang sudah pada saat ini kamu terima. Itu pesan saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ilmu ini tidak terbatas. Kita harus mencari hal yang belum tahu menjadi tahu.
7: Ia menjelaskan bahwa metode membaca yang diperkenalkan menggunakan huruf kapital berukuran besar dan media visual yang menarik sehingga lebih mudah dikenali serta dipahami oleh peserta didik. Pendekatan tersebut dinilai efektif membantu anak-anak mengembangkan kemampuan membaca secara bertahap dan menyenangkan. Menurutnya, metode ini telah menunjukkan hasil yang positif di sejumlah sekolah. Bahkan siswa yang sebelumnya masih mengalami kesulitan membaca meski telah duduk di kelas tinggi mampu mengalami perkembangan yang besar setelah mendapatkan pendampingan menggunakan metode tersebut. Ia mengakui bahwa keterbatasan jumlah pengawas membuat pembinaan tidak dapat menjangkau seluruh sekolah secara maksimal, terutama yang berada di daerah terpencil. Karena itu, melalui kegiatan berbagi praktek baik ini diterapkan, para guru dapat saling belajar, bertukar pengalaman, dan menerapkan metode yang sama di sekolah masing-masing. Berharap metode yang diperoleh dapat segera diterapkan di sekolah masing-masing sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa sekaligus mempercepat penuntasan persoalan anak yang belum lancar membaca di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ACG FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Rosatu RRI Bovendigul. Saudara, dalam upaya mendukung program penanganan kerawanan pangan sekaligus menaikkan angka stunting, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan pangan melalui kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi kepada 30 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, bayi, dan balita di Kampung Sukanggo. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi dan stunting. Untuk mengetahui tujuan, manfaat, serta harapan dari pelaksanaan program tersebut, berikut kami sajikan dalam wawancara singkat bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, Evelyn C. Amote, yang dipandu reporter Thomas Yamlean.
9: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami berbincang dengan Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Ibu Evi.
10: Selamat pagi
9: Bu Evi, hari ini kami melihat Dinas Ketahanan Pangan menggelar kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi, terutama ditujukan kepada para ibu hamil dan bayi balita yang ada di Distrik Mandobo, Kampung Sukanggo. Ini bisa dijelaskan kegiatan ini seperti apa?
10: Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, hari ini kami ada kegiatan program penanganan kerawanan pangan dan gizi di Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa ini dalam rangka stunting. Dalam rangka stunting ini kami ada punya program terkait bantuan pangan. Ada 9 bahan pangan yang kami serahkan kepada 6 ibu-ibu yang hamil, bumil kek, dan 24 itu anak-anak yang berisiko stunting. 9 bahan pangan ini terdiri dari beras 20 kg, telur 3 rak, minyak goreng 5 liter, gula 3 kilo, kacang hijau 3 kilo, biskuit, garam, kemudian susu Denko. Dengan tas yang di dalamnya sudah diisi ada garam, susu, dan lain-lain. Ini yang kami berikan kepada ibu-ibu hamil dan anak bayi balita yang stunting. Kami punya kegiatan ini ada 2 kali intervensi kita. Yang pertama di bulan Agustus ini, dan yang kedua kami akan melakukan di bulan Oktober sesuai dengan jumlah penerima manfaat adalah 30 orang.
9: Kita tahu persis bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ini tentu menjadi sebuah program nasional yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, kira-kira untuk memperkuat program ketahanan pangan ini, bisakah Ibu menjelaskan atau menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk memperkuat program ketahanan pangan?
10: Baik, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Bovendigul ini, dengan kami melihat intervensi kami melihat harga BBM naik, kemudian efisiensi anggaran, sehingga kami mengharapkan kepada keluarga-keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bagaimana kita menanam sayur, terus memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kami. Dengan melihat harga juga yang semakin tinggi, sehingga kami berharap dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, kemudian saya harapkan juga kepada masyarakat tidak harus tergantung kepada beras. Dan harga beras yang mahal, kami berharap memanfaatkan pangan lokal yang ada sagu, ubi, keladi, umbi-umbian yang ada ini, kita bisa juga masak, mengolah dan kasih makan kita pun anak-anak dengan satu hari tiga kali makan. Sebagai pengganti nasi itu ada sagu, ubi, kemudian harus ada sayur, sumber protein, ikan dan telur. Nah, ini yang kita berikan kepada anak-anak, sehingga ke depan Kabupaten Bovendigul ini, angka stunting ini kita bisa turunkan. Terkait stunting ini bukan tanggung jawab kita dengan ketahanan pangan saja, tetapi kita semua OPD bertanggung jawab untuk menurunkan stunting.
9: Wifi, terkadang ketika masyarakat sudah menerima bantuan ini ada kelainan, ya, kalau tanpa pengontrolan mereka seringkali menjual pada kita ini. Bagaimana langkah-langkah dan apakah ada sanksi kepada mereka?
10: Iya, baik terkait dengan masyarakat yang menerima bantuan kemudian juga jual, pasti ke depan tuh kami ada sanksi. Kami tidak akan berikan lagi kepada mereka. Itu tanggung jawab kader. Kader-kader ini mereka akan pantau di setiap keluarga yang menerima bantuan, pastikan bahwa itu tidak jual. Kalau mereka jual, kalau ada laporan dari kader untuk kami, pasti ke depan tidak akan lagi kami bantu kepada masyarakat tersebut.
9: Pendengar, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul. Saya Thomas Embleng kembali ke studio.
0: Saudara, empat kepala sekolah ikuti berbagai praktik, baik pelajari metode membaca dan menulis berbasis huruf kapital dan bentuk visual. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
7: Empat kepala sekolah yang mewakili satuan pendidikan di wilayah pedalaman dan perbatasan Kabupaten Bovendigul mengikuti kegiatan berbagi praktik baik metode membaca Natalia berbasis huruf kapital dan bentuk visual. Kegiatan yang mengusung tema meningkatkan kemampuan literasi membaca bagi peserta didik ini berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah, Senin 8 Agustus 2026. Mewakili para kepala sekolah peserta, Regina Koperan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut lahir dari keprihatinan bersama terhadap masih rendahnya kemampuan membaca dan menulis siswa, khususnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan akses hingga minimnya sarana pembelajaran, mendorong para kepala sekolah untuk mencari metode yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, khususnya siswa kelas 1 hingga kelas 6.
11: Kami hadir sama-sama di sini untuk mengikuti kegiatan ini karena anak-anak didik kami. Kami bersatu sama-sama kumpul karena anak-anak didik kami. Untuk itu, saya mewakili ketiga kepala sekolah berharap kegiatan yang akan kita jalani bersama ini, metode yang akan diberikan oleh pemateri ini, kami ikuti dengan baik dan kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing, supaya anak-anak murid kita bisa dengan cepat mengerti metode yang kita ajar. Terutama metode ini sangat baik untuk kita anak-anak Papua di pedalaman.
7: Atas dasar kebutuhan tersebut, para kepala sekolah sepakat menghadirkan narasumber untuk membagikan praktek baik pembelajaran membaca dan menulis menggunakan metode berbasis huruf kapital dan bentuk visual. Metode tersebut mengedepankan pengenalan huruf kapital dengan bantuan bentuk visual yang jelas sehingga memudahkan peserta didik mengenali, memahami, membaca hingga menuliskan huruf dan kata secara bertahap. Kegiatan ini diikuti perwakilan sekolah dari berbagai wilayah, mulai dari Kalidigul, Muara Digul hingga daerah perbatasan. Meski harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, semangat para kepala sekolah untuk belajar bersama tetap tinggi demi meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing. Melalui kegiatan berbagai praktik baik ini, diharapkan lahir perubahan nyata dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah pedalaman Bovendigul. Keterbatasan geografis dan sarana pendidikan diharapkan tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, menyenangkan, dan mampu meningkatkan kemampuan literasi mereka sejak dini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yusufina Kumayap dan tim teknik Bung Dewa mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di Bovendigal, bagian dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 90,3 MHz. Saudara, kami bagikan informasi berupa pemberitahuan kami terima berasal dari Bupati Bovendigal, ditujukan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigal di tempat. Menindaklanjuti pedoman nasional peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini Bupati Bovendigal menghimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal BUMN atau BUMD, pimpinan perusahaan swasta, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bovendigal untuk berpartisipasi menyemarakan Bulan Kemerdekaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pengibaran bendera, mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Pemasangan atribut, memasang umbul-umbul atau atribut hiasan kemerdekaan di depan kantor, ruko, tempat usaha, dan pekarangan rumah warga. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz

Pendengar di Boven Dingin Sekitarnya, pastikan Anda terus bersama kami di 90,3 MHz usai penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. BPBD mencatat banyak kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau Tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
2: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukofindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
3: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
5: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
6: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
5: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus dikencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
7: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis, untuk El Nino ini kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
5: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukaya Zain dari RRI Sumenep.
8: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.

0: seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
1: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk, sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
0: DKPP Sumeneb berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumeneb tetap stabil.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
3: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
4: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar, dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
3: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
4: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
5: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
4: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
2: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu. Maksud kami Indragiri Hulu untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
6: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Ranto Langsat Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mamak. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
7: Kami dari tim ekspedisi merah putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mamak, Kecamatan Ulangi, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
6: Sementara itu pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
8: Adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi, sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, yang kedua harapannya, tentunya dengan adanya ekspedisi ini,

0: penegakan hukum itu juga lebih adil, menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
1: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
3: Semarak hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026 ini. Nampak rumah warga, toko, dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dihiasi dengan umbul-umbul bendera merah putih. Seorang warga Makassar, Tifa, mengaku sudah memasang bendera merah putih tepat pada 1 Agustus 2026 di halaman rumahnya. Hal ini juga didukung dengan adanya imbauan dari pemerintah setempat untuk mulai memeriahkan HUT RI lewat pemasangan bendera merah putih.
4: Untuk pemasangan bendera itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera. Dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera. Karena di sekitar rumah saya itu sudah ada himbauan oleh RT RW kita untuk dihimbaukan untuk memasang bendera.
3: Sementara itu RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat mengaku sudah mengimbau warga untuk memasang bendera merah putih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan jelang 17 Agustus mendatang.
5: Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan Hari Kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat kebersamaan.
3: Ditambahkan saat ini sejumlah persiapan lain mulai dipersiapkan seperti pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan. Ia berharap momentum Hari Kemerdekaan tahun ini bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan gotong royong.
2: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
6: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
7: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
6: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami ya Surya Timur membeli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
7: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun. Sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
8: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayuran, gas LPG, pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
7: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobko 97.5 MHz. Tanda waktu menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami yang bertugas masih terus hadir menemani segala pekerjaan aktivitas Anda di awal pagi yang indah dan secara ini. Yang pasti Anda jangan lupa untuk sarapan pagi, karena dengan sarapan pagi tubuh Anda tetap bertahan kuat ya untuk menjalani beberapa rutinitas Anda dari pagi hingga siang nanti, dan waktu siang nanti Anda akan melakukan istirahat siang dan juga akan menikmati makan siang. Oke saudara pendengar, apapun pekerjaan-pekerjaan Anda sesuai dengan tugas dan profesi Anda masing-masing, pagi ini Anda mulai bergerak ya, semoga dilancarkan dan juga tak lupa ya segala kelengkapan pekerjaan-pekerjaan Anda sudah di isi di dalam tas dan akan dibawakan ke tempat pekerjaan Anda. Oke, semangat pagi, tetap fokus dan selalu kompak dalam menjalankan tugas-tugas Anda di tempat Anda bekerja pagi ini.

Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Terima kasih pendengar di Bovendigo, bagian mana saja Anda berada. Sudah hadir ya Rozana ya dengan lagunya Jangan Buang-Buang Waktu, telah mengantarkan kita ke menit 45 lewat terpukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian informasi perakiraan cuaca, yang mana kami telah terhubung bersama perakirawan yang bertugas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Baik pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kami sudah terhubung bersama Bung Eka. Ya, Bung Eka, selamat pagi Bung Eka.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, Bung Eka, silakan laporan perakiran cuaca untuk hari ini di wilayah Bovendigel dan sekitarnya.
2: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigel dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hingga malam hari nanti, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Terima kasih Bang Eka, informasi perakiran cuaca untuk pagi ini. Selamat bertugas.
2: Selamat bertugas kembali.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 MHz.
3: Jalan Brawijaya 15A.
4: Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu.
3: Hashtag Adwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun

cinta. Ya, pendengar masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia, Bovan Digel, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir dengan informasi Menkom Digi, tidak ada larangan meliput aksi demo.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
3: Aduh, adek ambil nasi banyak sekali.
4: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
3: Tenang saja.
5: A few moments later.
4: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
6: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
3: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
6: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
4: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
6: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
3: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
4: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
6: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobgo 97,5 MHz. Pendengar, pukul 8:16 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya dimanapun berada. Baik yang ada di lingkup Pemda Papandigal ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga pekerjaan-pekerjaan di hari ini

0: Semua bisa berjalan aman, baik, lancar, dan rampung sesuai dengan harapan-harapan Anda. Oke, pendengar, kembali dengan informasi dari RRI.co.id ya. Ini seputar Riptek, yang mana robot dari limbah plastik antar siswa SMAN 28 raih prestasi tingkat internasional. Saudara dari Jakarta dikabarkan kreativitas mengolah limbah sampah plastik menjadi robot mengantarkan siswa meraih prestasi pada berbagai kompetisi internasional. Inovasi tersebut membuktikan bahan bekas dapat diubah menjadi teknologi bernilai tinggi. Hal itu disampaikan dua siswa penggiat robotik di SMA SMAN 28 Jakarta dalam wawancara mengenai inovasi berbasis daur ulang. Mereka adalah Diantama Sucipto dan Pandey Nyoman yang telah berhasil mengembangkan robot dari bahan bekas tidak terpakai. Ya, pendengar, untuk informasi lebih lanjut dan jelasnya Anda bisa baca di portal resmerari.co.id.
1: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Tama Dek, gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
3: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: Saudara pendengar, masih bersama kami dengan informasi-informasi dan juga hiburan. Pagi ini kami kembali sampaikan kelambu dan PHBS jadi kunci cegah malaria di Papua Tengah. Saudara, upaya pencegahan malaria di Papua Tengah tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga pada perilaku masyarakat dalam melindungi diri dari gigitan nyamuk. Penggunaan kelambu berinsektisida menjaga kebersihan lingkungan hingga menghindari aktivitas berisiko pada malam hari menjadi langkah penting untuk menekan penularan penyakit tersebut. Dikutip dari website Malaria Kementerian Kesehatan RI. Pemeriksaan malaria dengan kasus dengan 380.605 kasus positif, 339.020 kasus diobati sesuai standar, dan 117 kasus meninggal. Secara global, World Malaria Report 2022 mencatat terdapat 247 juta kasus malaria di 84 negara endemis. Sementara Indonesia merupakan salah satu negara endemis dengan sekitar 89% kasus positif pada 2022 berasal dari Provinsi Papua. Saudara, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kelompok usia produktif 15 hingga 64 tahun masih mendominasi kasus positif malaria pada 2026, yakni sebesar 64,90%. Dari sisi jenis kelamin, laki-laki menyumbang 58,87% kasus positif, sedangkan perempuan 41,13%. Sementara berdasarkan jenis parasit, Plasmodium falciparum menjadi penyebab terbanyak dengan proporsi 49,76%. Diusul Plasmodium vivax sebesar 42,71%. Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan Rizka Tiara Puspadewi mengatakan pemerintah telah menjalankan program nasional pembagian kelambu berinsektisida sebagai salah satu intervensi utama dalam pengendalian malaria. Ya, pendengar, untuk informasinya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id membaca informasi seputar kesehatan, kelambu dan PHBS jadi kunci cegah malaria di Papua Tengah.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti Shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai. Namun, dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur ya, pendengar setia RRI di Kota Tromera, bagian dimanapun Anda berada, Anda juga menerima siaran kami melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, pendengar, masih dengan informasi hiburan-hiburan pagi ini juga kami masih terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, krisis air bersih, warga Fakfak kanalkan sungai untuk mencuci. Saudara, dari Fakfak dikabarkan krisis air bersih yang kembali melanda wilayah kota Fakfak, Papua Barat, memaksa sebagian warga mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya dengan mencuci pakaian dan mengambil air di sungai Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah. Pantauan pada Minggu 2 Agustus 2026, puluhan warga terlihat memadati kawasan sungai Air Besar. Mereka datang membawa ember, jerigen, dan tumpukan pakaian untuk dicuci karena pasokan air bersih ke rumah-rumah mereka tidak mengalir. Warga yang datang didominasi ibu rumah tangga bersama anak-anak. Selain mencuci pakaian, sebagian warga juga memanfaatkan aliran sungai untuk mandi dan mengambil air guna kebutuhan rumah tangga. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, krisis air bersih di Fakfak ya, diketahui telah terjadi berulang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam, keterbatasan infrastruktur, serta aspek manajemen operasional distribusi air bersih yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, informasi-informasi lainnya juga akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda.

Oke, pendengar dimanapun berada, pukul 8 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih dengan informasi yang mana kami bagikan dari RRI Bovendigul. Ya, pendengar, yang mana kegiatan berbagi praktik ya, baik metode membaca resmi telah dibuka. Dinas Pendidikan dorong penerapan metode huruf kapital dan bentuk visual. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui kegiatan berbagi praktik, baik metode membaca berbasis huruf kapital dan bentuk visual yang secara resmi dibuka oleh Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Emmanuel Wedo. Dalam kegiatan tersebut diikuti para kepala sekolah dan guru dari 4 sekolah yang berada di wilayah terpencil, yakni SD Negeri Tinka, SD Kaliwin, SD YPPK Anggai, dan SD YPPK Gatontire. Yang mana program ini menjadi wadah bagi pendidik untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa, khususnya bagi anak-anak yang masih mengalami kesulitan mengenal huruf dan membaca. Dalam kesempatan tersebut juga Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap menunjukkan dedikasi tinggi meskipun bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya, semangat para pendidik merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Ia menjelaskan bahwa metode membaca yang diperkenalkan menggunakan huruf kapital berukuran besar dan media visual yang menarik sehingga lebih mudah dikenal serta dipahami oleh peserta didik. Pendekatan tersebut dinilai efektif membantu anak-anak mengembangkan kemampuan membaca secara bertahap dan menyenangkan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah informasi juga dari rri.go.id. Ya, tentunya dari daerah 3T, yaitu Bovendigul juga Anda bisa kunjungi dan baca informasi selengkapnya. Ya, pendengar masih di 90,3 MHz ya, untuk kebersamaan kita pagi ini ya. Semoga saja hiburan, informasi-informasi yang sudah kami bagikan terus menjadi informasi terkini kita bersama, dan juga bisa menambahkan informasi-informasi terbaru Anda bersama kami, Prosote RRI Bovendigul. Ya, pendengar, di menit 57 lewat 8 waktu Indonesia Timur, akhirnya saya Inang ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Lintas Pagi Bovendigul, dan nanti pukul 9 disampaikan warta berita sentral dan akan Anda ditemani rekan penyiar selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar di manapun berada, kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentra pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang